0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, badan Ali kok panas ya?
3: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
2: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
4: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
5: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
6: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Yeah. Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Masih berjalan selangsung di jalan Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Banten 89 Murad FM Cerdas Informatif dan Solutif 19 menit lewat pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua sahabat Mutatuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 89 Mutatuli FM. Satu hal yang paling gak enak banget kalau lagi tugas kayak gini, suara yang agak sumbang, suara yang agak bindeng ya. Ketika apa ya, ya pokoknya begitulah ya. Semua mungkin pernah mengalami lah ya. Dan sahabat Mutatuli, ada beragam informasi menarik seputar Kabupaten Lembang dan juga seputar Piala Dunia untuk di bulan ini ya. Yang sekarang lagi berlangsung itu adalah Ayo nanti bakal kita coba untuk cek kembali ya. Dan yang sekarang masih di rumah, mudah-mudahan kalaupun memang tadi gak sempat untuk sarapan, ya mungkin bisa sarapan di kantor lah ya. Atau juga yang masih di rumah sekarang, jangan sampai ada yang tertinggal lagi ya. Seperti kemarin chargeran handphone ketinggal, atau juga chargeran laptopnya ketinggal gitu ya. Dan kalau memang ada kendaraan, ada dua kendaraan, roda dua ataupun roda empat gitu, jangan dua-duanya dibawa. Kasihan orang rumah kalau misal mau bepergian. Kasihan juga nanti kalau misal harus nunggu yang membawa kuncinya itu balik. Sedangkan kalau misalkan jaraknya dekat sih gak masalah ya. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh, harus nunggu balik nanti sore gitu ya. Habis kelar ngantor jadi baru balik gitu. Oke, sahabat Mutatuli, 30 Juni 2026 di Mutatuli Pagi sampai dengan selesai nanti.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masih di penjelasan langsung jalan di negara satu rakas Bitung Banten 89.4 FM, cerdas informatif dan solutif. Sudah 33 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang masih tetap setia gabung di 89.4 FM, entah itu layan streaming ataupun di analog 89 MHz ya. Sahabat Multatuli, 32 besar ini sudah bergulir dan sudah dipastikan sebanyak 3 tim negara dipastikan tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. 3 tim itu adalah Afrika Selatan, Jepang, dan raksasa Jerman. Afrika Selatan harus angkat koper di babak 32 besar setelah kalah dramatis 0-1 dari Kanada. Dalam pertandingan yang digelar di Sophie Stadium pada Senin dini hari, Afrika Selatan sebenarnya sudah berjuang habis-habisan. Namun gol pemain Kanada Stephen di menit ke-90+2 telah mengubur impian Afrika Selatan untuk lolos ke 16 besar. Sementara Jepang juga tak kalah dramatis tersingkir dari Piala Dunia 2026 menghadapi Brazil di Houston Stadium pada Selasa dini hari. Jepang kalah 1-2 dari Brazil. Jepang sejatinya mampu mencetak gol lebih dulu pada menit ke-29 lewat gol Kei Susano. Hingga babak pertama berakhir, Jepang sukses unggul 1-0 atas Brazil. Tetapi pada babak kedua, Brazil sukses tampil lebih baik. Brazil berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-56 lewat gol Casemiro. Kemudian Brazil secara dramatis mampu memecah kebuntuan lewat gol Gabriel Martinelli pada menit ke-90+5. Kemudian Jerman setelah mengejutkan tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dengan skor 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay di Gillette Stadium, Wolfsburg pada Selasa dini hari. Dalam pertandingan ini Paraguay sukses mencetak gol lebih dulu pada menit ke-42 lewat Julio Enciso. Kemudian di babak kedua Jerman berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-54 lewat gol Kai Havertz. Hingga babak kedua berakhir dan dua kali extra time berlangsung, skor tetap 1-1. Laga Jerman versus Paraguay pun dilanjut ke babak adu penalti. Penendang pertama Havertz gagal mencetak gol setelah tembakannya bisa dibaca kiper Paraguay. Sementara penendang pertama Paraguay, Mauricio, sukses mencetak gol setelah mengirimkan bola ke arah kiri gawang. Walaupun sudah bisa dibaca kiper Jerman, namun tidak bisa ditepis ya. Dan itu dia daftar negara tersingkir di 32 besar Piala Dunia 2026. Yang pertama Afrika Selatan, yang kedua Jepang, yang ketiga Jerman. Dan yang sekarang sedang berlangsung adalah antara Belanda versus Maroko.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak, Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, damping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
4: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta

0: Rupiah.
1: Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangkeyfivebitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Sahabat Multa Tuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multa Tuli. Museum Multa Tuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multa Tuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multa Tuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
4: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
5: Lebak banget.

0: 89.8 FM, cerdas, informatif, dan selamat kita.
1: Satu,
0: dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Satu-satu aku sayang ibu. Yuk.
1: Woi.
0: Gua gak punya energi yuk buat teriak-teriak semua. Aduh.
1: Apa pak? Capek ya pak ya?
0: Enggak, bukan capek, enggak. Karena emang enggak lari-lari, tapi enggak gitu. Emangnya dikit-dikit. Punya tips enggak buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngalamin hal yang sama gitu?
1: Apa? Pilek pak. Enggak bosen-bosen ya, kita ngebahas pilek mulu pilek.
0: Kemarin ngalamin juga. Dia udah, dan sekarang kesambar mulut lu udah lepas.
1: Kuncinya satu sih pak.
0: Apa?
1: Kalau yang namanya lagi pilek itu harus banyak-banyak istirahat, minum air putih, dan makan makanan yang sehat. Udah selesai.
0: Banyak istirahat, minum air putih, makan makanan yang sehat.
1: Iya.
0: Oke, kalau minum air putih oke. Makan makanan sehat, biasanya kalau pilek kan pengennya yang pedas-pedas gitu.
1: Jangan.
0: Ya. Oh jangan. Ya.
1: Kalaupun mau yang pedas-pedas, bapak mending makan yang pakai kuah pak, sop tuh.
0: Oh
1: cocok
0: gitu.
1: Cocok banget itu udah. Kalau lagi pilek tuh makan yang paling cocok itu sop.
0: Itu dua poin itu bisa diterima ya.
1: Bisa.
0: Tapi kalau misalkan istirahat yang cukup, yang nyalain komputer bagi-bagi siapa?
1: Bapak nggak usah begadang, abis isa langsung tidur.
0: Enggak begadang
1: gitu
0: juga
1: dong.
0: Siapa juga yang begadang?
1: Abis isa langsung tidur, berarti kan itu ya jam 8 lah taruhnya, terus
0: gitu
1: bangun di jam 5 pagi. Pak, itu udah istirahat 9 jam.
0: Itu
1: dan
0: tiap
1: itu
0: hari?
1: Cukup, pak.
0: Tiap hari juga kayak gitu?
1: Ya sudah berarti. Nah pulang dari sini bapak istirahat juga pak, tidur lagi.
0: Ya Allah, kebanyakan gitu. Tidur kalau gitu ya berarti.
1: Tidur
0: ya.
1: Lagi 2-3 jam. Pulang dari sini kan jam 1 pak, jam 2 ya kan. Tidurlah 2-3 jam begitu ya.
0: Gitu ya.
1: Banyak minum, terutama minumnya air hangat pak.
0: Oh gitu.
1: Terus kalau tenggorokannya masih terasa nyeri, bisa pakai kumur-kumur dengan larutan air garam pak.
0: Larutan air garam.
1: Air hangat, terus adukin aja garam ke situ, terus kumur-kumur pak.
0: Kayak minum oralit dong ya?
1: Gak usah diminum kak.
0: Oh nggak usah di, oh dikumur aja. gitu. Takut aja nanti.
1: Dikumur aja dikumur.
0: Takut aja nanti mendengar para salah persepsi gitu kan?
1: Aji, ya, dikumur kan? Aja dikumur ya, dikumur. Terus kalau misalnya kuat, ya. Kalau saya ada punya salah satu resep rahasia turun-temurun dari nenek moyang.
0: Resep turun-temurun ya.
1: Nenek moyang laut gitu ya kan. Itu bisa makan bawang putih pak. Bawang putih.
0: Enggak makasih.
1: Tapi serius itu cepet kalau
0: bawang putih ya.
1: Makan bawang. Kalau memang enggak kuat baunya dibakar aja dulu.
0: Tahu gak sih, jangan kan dimakan langsung kayak gitu ya. Di makanan aja yang udah apa? Gua enggak suka bawang putih,
1: yang
0: bawang merah
1: tidak tahu
0: gitu.
1: Betapa ajaibnya bawang putih itu.
0: Gitu, gua enggak suka bawang putih sama bawang merah tuh enggak suka kecuali kalau digoreng kering gitu
1: ya,
0: bawang merah.
1: Kalau digoreng kandungannya udah enggak ada, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Ampuh nih pak buat buat melawan penyakit dan virus-virus pak bawang putih itu.
0: Oh gitu ya.
1: Karena influenza itu disebabkan oleh virus ya. Jadi ini bawang putih itu bagus banget. Juga bisa mempercepat penyembuhan flu, batuk, juga mencegah infeksi bakteri karena punya kandungan alisin yang berfungsi untuk menguatkan imunitas pak.
0: Seistimewa itu ya
1: bawang putih. Iya ajaib pak bawang putih mah.
0: Buat yang suka mungkin nggak ada kendala lah, enak komen. Tapi buat yang nggak suka nih,
1: aja dulu.
0: Aduh. Oh, tapi rasanya itu tetap aja gitu.
1: Bawang putih itu sedep loh kalau menurut.
0: Ya sedep ya. Buat orang yang suka. Buat orang yang suka, buat yang nggak suka tetap aja.
1: Nah, makanya kenapa orang Korea itu walaupun cuacanya dingin mereka kuat, karena mereka itu rutin mengkonsumsi bawang putih pak.
0: Anget sih emang, anget ya.
1: Best bawang putih itu.
0: Baunya itu loh ya Allah. ada alternatif lain gak sih?
1: Jahe pak?
0: Jahe, oke. Kalau jahe bisa diterima tuh. Jahenya di gimana nih kalau jahe?
1: Boleh di direbus, dicampur dengan madu.
0: Oke, mungkin itu aja kali ya alternatifnya.
1: Madunya bisa juga dikasih perasan lemon atau jeruk nipis, boleh pak?
0: Jeruk nipis
1: atau nggak lemon?
0: Jeruk nipis itu yang buat nyambel ya? Bukan?
1: Itu jeruk limau.
0: Oh, itu jeruk.
1: Bapak mau bikin ramuan influenza apa mau nyambel?
0: Jeruk nipis yang mana?
1: Jeruk nipis pak, yang kayak lemon. Kalau lemon kan gede tuh ya. Kalau jeruk nipis itu versi yang agak kecilnya.
0: Oh, yang gitu. Kecil ya. Oke. Jeruk nipis ya. Oke. Kemarin mas saya sempat metik juga jeruknya, tapi itu jeruk nipis apa jeruk lemon ya? Takutnya salah lagi. Terus kalau misalnya salah gimana selama masih?
1: Oh, bapak sakit perut.
0: Jangan sampai deh. Oke, sahabat Batuli, itulah ya celotehan yang serius daging semua kalau misalkan kamu nyimak benar-benar gitu ya. Itu buat yang sekarang lagi ngalamin seperti flu, batuk, terus juga tenggorokan yang gak enak banget, itu makan bawang putih ya. Kalau misalnya nggak suka sama wanginya itu, bisa dibakar dulu. Kalau nggak, alternatifnya itu jahe sama
1: madu
0: ya, itu dia. Tapi madunya bisa ditambahin sama jeruk nipis gitu.
1: Lemon juga bagus ya. Jadi ya tergantung ada di ininya aja deh, di apa tuh namanya, tergantung. Di dapur masing-masing aja udah.
0: Ya kalau semuanya gak ada gimana?
1: Usaha pak. Gak mungkin si jeruk nipis itu datang dengan sendirinya berjalan kaki gitu.
0: Ke tukang sate ya. Tukang sate apa?
1: Iya betul, tukang sate, tukang, sate, ya? Tukang soto. Biasanya ada sih.
0: Oh itu
1: tuh, ya.
0: Oke. Ini ada kabar baik nih.
1: Apa tuh?
0: Ini langsung borong 4 gelar loh. LKBB HUT Bhayangkara ke-80 kemarin.
1: Oke, dari mana?
0: Man satu Lebak. Dia borong 4 gelar. Gila ya. Prestasi yang membanggakan ini balik lagi ditorehkan siswa Man satu Lebak. Tim Paskibra Man satu Lebak ini berhasil meraih sejumlah penghargaan pada ajang lomba keterampilan baris berbaris ya, LKBB HUT Bhayangkara ke-80 tingkat SMA SMK sederajat se-Kabupaten Lebak. Dan kompetisi ini diselenggarakan Polres Lebak, berlangsung di lapangan Polres Lebak pada Sabtu 27 Juni kemarin ya. Nah, diikuti oleh puluhan tim dari berbagai sekolah di Kabupaten Lebak. Jadi dalam ajang tersebut, tim Paskibra Man 1 Lebak sukses memborong 4 gelar, yakni juara top 2 putra, juara top 6 putri, dan juara 1 Danton Putra, serta juara 2 terbaik peraturan baris berbaris atau PBB. PBB itu peraturan atau persatuan sih? Kenapa di sini terketiknya peraturan ya?
1: Iya, mungkin memang peraturan, Pak.
0: Oh, peraturan ya.
1: Peraturan baris ya. Berbaris. Okay. Iya sih, Pak. Betul.
0: Ya, betul ya berarti ya.
1: Iya.
0: Dan pembina Paskibra Man 1 Lebak, Dede Patur Rahman, ini mengapresiasi kerja keras para siswa yang telah menjalani latihan secara disiplin hingga mampu meraih hasil membanggakan.
1: Itulah dia yang namanya perjuangan itu. Pak, gimana, Pak?
0: Kenapa?
1: Hasil tidak pernah gimana, Pak?
0: Kerja keras tidak membohongi hasil.
1: Gitu ya, perjuangan gitu. Tidak pernah membohongi hasil. Nah, gitu deh lah pokoknya. Ya.
0: Udahlah, pokoknya itulah.
1: Aduh.
0: Kadang-kadang ya kita harus kembali lagi ke umur ya.
1: Gitu dah pokoknya ya.
0: Pokoknya gitu. Lo ada kegiatan apa hari ini? Coba bocorin dong.
1: Biasa pak, ada schedule hari ini apa? Saya ada panggilan pak. Ya mohon maaf lah malu, namanya juga
0: wanita panggilan. Dalam tanda kutip ya, jangan salah, dalam tanda kutip.
1: Namanya juga saya pekerja suara komersil gitu ya pak ya.
0: Betul.
1: Jadi hari ini sama malam sih nanti.
0: Oh, malam ya.
1: Di pukul 19.30 di Museum Multatuli akan ada closing seremonial, juga ada diskusi dan juga nobar mengenai film Rahasia Rasa karyanya Hanung Bramantyo, dan Hanung Bramantyonya datang langsung ke Rangkas Bitung pak.
0: Boleh foto bareng gak sih?
1: Ih boleh.
0: Boleh ya.
1: Kapan lagi kan gitu. Kayaknya setahun sekali juga gak bakal mungkin.
0: Gak
1: gitu.
0: Bakal lah.
1: Ini makanya hoki saya di tahun 2026 nih saya pakai semua gitu. buat ketemu Inaya Wahid, buat ketemu mantan menteri agama gitu ya kan, terus buat ketemu orang-orang hebat lah. Ini hoki saya udah kepake semua ini di tahun 2026 ini.
0: Mana pertengahan tahun lagi ya? Mas semangat lagi. Ini bulan 6. Aduh.
1: Iya lagi. Aduh, masih
0: jadi nanti datangnya malam ya.
1: Betul.
0: Nah, ini penutupan acara yang mana sih? Acara
1: bulan
0: yang
1: bulan Bung Karno, Pak.
0: Oh, bulan Bung Karno. Oke. Okay. Memang ya tepat banget di tanggal 30 gitu kan.
1: Betul.
0: Karena besok itu udah sampai tanggal 31 atau 30 sih? 30 kan?
1: 30.
0: Sampai tanggal 30. Apa kabar sama tetangga sebelah? Apakah ada kabar?
1: Ih, Pak. Apa namanya?
0: Apa?
1: Bakalan seru, bakalan nonton bareng juga dan terutama harus digarisbawahi dan ditebelin ya, gratis.
0: Oke, di bold ya. Gratis.
1: Gratis ya.
0: Gratis ya? Serius tuh. Cuma bawa badan doang.
1: Bawa badan aja, enggak usah bawa apa-apa lagi.
0: Kalau lapar berarti ada.
1: Adalah. Ada lah. Tuh ya, bawa aja gitu, uang cash mah. Siapa tahu kan pengen ngemil-ngemil apa gitu.
0: Oke. Oke, okay, berarti itu ya bocorannya ya. Nanti malam sahabat Mulatuli yang memang enggak kemana-mana gitu kan. Terus pengen ketemu langsung sama Hanum, tinggal datang aja tuh ke Museum Mutatuli.
1: Selama ini kan cuman bisa lihat di layar kaca gitu.
0: Menurut ya, juga ketemu sama kira-kira ada
1: kayaknya
0: potensi.
1: Enggak sih.
0: Enggak ya? Enggak. Cuma sendiri dong.
1: Ya, masa iya mau dibawa juga sama istri
0: ya,
1: sama anaknya.
0: Bisa aja.
1: Malam-malam pula.
0: Bisa aja kan. Ini kan Rangkas Bitung punya banyak hotel, apalagi punya hotel bintang 4 tuh. Ya, bisa di situ.
1: Arep banget sih, Pak.
0: Kontak deh ntar biar dia masuk ke sini. Lumayan.
1: Ini banget sih, ngarep banget sih. Aduh.
0: Ayo udah deh ya, sahabat Mulatuli, karena emang ini suaranya gak enak banget nih. Pokoknya ya yang udah ngalamin udah tau lah seperti apa perjuangan ketika kita emang pengen speak gitu kan, tapi suaranya ya seperti ini.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
7: Sementara

0: cerdas, informatif, dan solutif.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
2: Konten Happy.
1: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di

Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

Ibu Kelly, 20 menit lewat pukul 10 pagi hari ini. Selamat beraktivitas pastinya untuk semua sahabat Multatuli yang sekarang sudah mulai sibuk seperti ibu yang satu ini di depan. Multitouch beneran. Harus ngomong di sela ngetik. Awas jangan sampai nanti apa yang diomongin malah diketik. Ya, tapi bagaimanapun juga kalau misalkan sudah tugas ya mau enggak mau ya harap dimaklum aja. Dan sahabat Multatuli, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan distribusi air bersih bagi masyarakat. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi apabila terjadi kekeringan di sejumlah wilayah. Jadi BPBD Lebak telah menyiapkan 3 mobil tangki berkapasitas masing-masing 6.000 liter untuk mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang berpotensi mengalami krisis air selama musim kemarau. Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan Perumda Air Minum atau PDAM Lebak dalam penyediaan pasokan air bersih. Gitu. Dan Sukanta menjelaskan masyarakat yang mengalami kesulitan ini mendapatkan air bersih dapat menyampaikan laporan melalui pemerintah desa setempat. Seluruh distribusi air bersih diberikan secara gratis sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, ini untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD juga menjalin kerjasama dengan BPBD Provinsi Banten serta sejumlah perusahaan BUMN guna menyiagakan tambahan armada tangki air apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan berdasarkan hasil pemetaan, terdapat sekitar 90 desa di Kabupaten Lebak yang masuk kategori rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Ya, meski demikian, hingga kini BPBD belum menerima laporan adanya warga yang mengalami kekurangan air bersih. Dan pengalaman pada musim kemarau sebelumnya, ini menunjukkan potensi kekeringan tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Sajira, Muncang, Cipanas, Cibadak, Warung Gunung, Banjarsari, Cimarga, Cirinten, Bojongmanik, Cihara, Cilograng, Cileles, Gunung Kencana, Maja, dan Wanasalam. Jadi menurut BPBD, kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber air baku, belum tersedianya jaringan PDAM di sejumlah wilayah, serta belum optimalnya sarana pendukung seperti pompa air. Selain mengantisipasi kekeringan, BPBD juga memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi bencana lain selama musim kemarau, seperti kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan, serta peningkatan risiko penyakit menular. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengajak masyarakat membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS agar terhindar dari berbagai penyakit yang kerap meningkat saat musim kemarau. Dan pemerintah daerah berharap kesiapsiagaan sejak dini disertai partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan air secara bijak. Ini dapat membantu mengurangi dampak musim kemarau sekaligus menjaga kesehatan warga selama periode cuaca kering. Dia mondar-mandir seperti setrikaan. Oke. Nah, sahabat Multatuli, Wakapolda Banten hingga Polres Cilegon dan ini sepertinya dirotasi dan Lebak diganti. Wakapolda Banten hingga Kapolres Cilegon dan Lebak diganti. Jadi daftar pejabat barunya ini sudah disiapkan ya. Seperti sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian daerah atau Polda Banten dirotasi. Penggantian perwira tinggal dan menengah tinggi dan menengah ya, terutama dalam surat telegram Kapolri nomor ST1335 terbitan 2026 dan ST1336 terus juga ST1340 dan ST1338 dan juga ST1341. Nah, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles ini membenarkan mutasi tersebut.
Nah, dikatakan oleh beliau bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam institusi Polri ya. Wakapolda Banten yang sebelumnya dijabat Brigjen Pol Hendra Wirawan mendapat promosi menjadi Karobinkar SSDM Polri. Sebagai gantinya adalah Kombes Pol Iwan Saktiadi yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Jawa Timur. Lalu juga Dirpolairud Polda Banten yang sebelumnya menjabat Kombes Pol Yunus Hadi Pranoto kini diisi oleh Kombes Pol Eko Hartanto yang sebelumnya ini menjabat Asesor SDM Kepolisian Madya tingkat 3 SSDM Polri ya. Dan untuk Kapolres Lebak yang sebelumnya dijabat AKBP Herfio Zaki kini diisi oleh AKBP Arninsi yang sebelumnya menjabat Kabag Watpers RO SDM Polda Banten ya gitu. Oke, jadi sekarang itu Kapolres Lebaknya itu baru dari Polda Banten yaitu AKBP Arninsi yang sebelumnya menjabat Kabag Watpers RO SDM Polda Banten begitu ya. Oke, dan kenapa bisa kering tenggorokan? Dan masih banyak informasi lainnya. So untuk kamu yang bergabung, keep steady 89.1 FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

10 pagi hari ini masih barengan Apis sampai dengan selesai nanti ya. Selamat pagi menjelang siang untuk kamu yang baru gabung di Multatuli Pagi di hari Selasa 30 Juni 2026. Mudah-mudahan kabar terbaik ya untuk kamu yang sekarang lagi beraktivitas pun, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan ya. Oke, sahabat Multatuli, anak di bawah umur di bawah 16 tahun di Lebak dilarang punya akun medsos. Nah, Disdik ini demi generasi hebat dan unggul. Jadi anak di bawah umur usia di bawah usia 16 tahun di Kabupaten Lebak dilarang memiliki akun media sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Lebak, Bapak Dodi Irawan. Jadi menurut beliau, kebijakan tersebut sejalan dengan aturan pemerintah pusat yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Dan beliau juga menjelaskan penggunaan media sosial pada usia dini dapat mempengaruhi pola pikir dan pembentukan karakter anak. Dengan dibatasi penggunaan medsos, minimal ya kita bisa memberikan barrier bagi anak-anak agar tidak terlibat dalam pornografi, bullying melalui internet atau hal-hal negatif lainnya. Dan ia juga berharap kebijakan tersebut dapat mendukung tumbuh kembang anak menjadi generasi yang unggul, baik dari sisi kemampuan maupun karakter. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh sekolah di Kabupaten Lebak. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah Kabupaten Lebak juga telah menerapkan kebijakan yang melarang siswa membawa telepon genggam ke sekolah. Ia berharap penerapan aturan tersebut mendapat dukungan penuh dari para orang tua agar pengawasan terhadap anak dapat berjalan optimal. Ya, jadi harapan kita bersama ya, ini bisa didukung juga sama orang tua sehingga sinergi pendidikan antara pemerintah dan para orang tua dapat terjalin dengan baik. Oke. Kemarin itu adalah hari ulang tahun ke-75 IBI. Apa itu IBI? IBI itu adalah Ikatan Bidan Indonesia. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengajak seluruh bidan untuk terus memperkuat peran sebagai garda terdepan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Lebak. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang dirangkaikan dengan peluncuran inovasi mengurus cabang atau PC IBI Kabupaten Lebak di Aula Multatuli pada Senin kemarin. Jadi menurutnya bidan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam mendampingi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, dan balita. Peran tersebut dinilai sangat penting dalam mencetak generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh bidan atas dedikasi dan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama bagi ibu dan anak hingga ke pelosok desa. Ia juga menjelaskan bahwa bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai pemenuhan gizi, melakukan pemantauan kesehatan ibu dan bayi, serta memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal sejak masa kehamilan hingga usia dini.

kaget banget karena dua raksasa tim dunia Belanda yang barusan tersingkir oleh Maroko lewat adu penalti. Sebelumnya Jerman yang tersingkir oleh Paraguay, ya disingkirkan Paraguay lewat adu penalti juga gitu. Wah, pokoknya Piala Dunia tahun ini tidak bisa terprediksi lah pokoknya. Jadi Jerman tersingkir usai kalah adu penalti dan barusan selesai ya. Maroko, Belanda versus Maroko, juga Belanda yang harus tersingkir lewat adu penalti. Nah, jadi Maroko ini berhasil menyingkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026 usai menang adu penalti di babak 32 besar di Montreux pada Selasa tadi pagi ya, waktu Indonesia Barat gitu. Masih banyak teka-teki pokoknya. Siapakah yang bakalan melenggang ke semifinal? Tapi yang pasti ya siapapun itu, semoga tidak anarkis ya, kita yang menonton saja di sini kita ya. Oke, sahabat Multatuli, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Multatuli FM, entah itu lewat layanan streaming. Ternyata banyak banget yang stay lewat layanan streaming kami ya. Mudah-mudahan bisa tertangkap dengan jelas selama masih ada sinyal, dan juga untuk di line analognya juga thank you banget ya. Untuk kamu yang mungkin pengen di antara sahabat Multatuli ada yang ingin mendengarkan lagu favoritnya, kamu boleh kirim tuh ke nomor WhatsApp-nya di 08118068900 ya. Terus juga kamu bisa

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
6: Konten Happy.
5: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya.
7: Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
9: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: positif dan solutif. What makes you beautiful? Kenapa?
1: Ngasih tahu dulu ya sama Putra Tuli, kalau semisal pemilihan logo HUT RI sudah dapat pemenangnya, Pak.
0: Nah, ini nih kabar yang ditunggu nih. Gimana, Pak? Masuk enggak? Lah dia sedih udah. Kode kalau udah sedih kayak gitu udah kode.
1: Jadi yang kemarin untuk logo kita itu pemenangnya adalah logo dari mana ya, Pak?
0: Yang itu ya, yang apa, yang bentuknya enggak pernah dipakai.
1: Bukan.
0: Oh, dari mana?
1: Bukan, Pak. Salah.
0: Pemenang logonya,
1: iya,
0: atau pemenang
1: karya dari Fajar Novario asal Padang, Pak.
0: Asal Padang.
1: Iya, jadi yang terpilih adalah logo dari Fajar Novario asal Padang. Ini sudah ditetapkan ya sebagai logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Itu
1: ini
0: yang
1: mendapatkan suara sebanyak 44,73%, Pak. Berarti hampir setengah masyarakat Indonesia memilih, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: betul.
1: Jadi totalnya sih ya. Ini ada kurang lebih 70.000 pemilih, Pak. Dari 280 juta jiwa.
0: 280 juta.
1: Ya.
0: Oh iya. Betul.
1: Hanya 70.000, Pak, ya, berpartisipasi.
0: Ya, selamat deh ya.
1: Ya,
0: untuk
1: dan
0: yang udah terpilih.
1: Jadi filosofinya ini mengusung tema kolektif, sinergi, dan bertumbuh. Logo ini memadukan beragam bentuk dan pola yang terinspirasi dari kekayaan budaya Nusantara, Pak.
0: Oke.
1: Nah, visual tersebut mempresentasikan persatuan dalam keberagaman sekaligus menjadi simbol semangat kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan terus bertumbuh bersama. Nah, buat sahabat Muta Tuli yang mau mendownload logonya, langsung aja ya, bisa didownload ke di logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Nah, itu ya. Ya pasti deh, pasti bakal dibutuhkan gitu kan.
1: Iya, dan 300 orang yang beruntung juga sudah diumumkan. Dicek juga di website yang sama, logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Nah, ini bisa lihat dari situ ya, untuk kamu kalau yang kemarin memang ikut berpartisipasi untuk memilih logo tersebut gitu.
1: Terutama yang memilih logonya Fajar tadi ya, yang asal dari Padang itu.
0: Berarti dulu yang emang gak milih dia walaupun masuk ke 300 dia gak dapet gitu?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Iya. Oh begitu.
1: Masa yang gak milih logonya dia kok jadi pemenang? Maksud, kok aneh gitu loh.
0: Maksud gue gini loh.
1: Jadi siapapun yang berpartisipasi pokoknya 300
0: selamat 300
1: dapat, gitu
0: ya, kan? Gitu. Terlepas dari mereka yang ikut sayembara gitu okay. Maksud dia. Tapi ternyata enggak ya.
1: Kayaknya sih enggak, Pak.
0: Oh gitu, oke. Ya udah deh kalau misalkan enggak, yang milih Fajar ya selamat lah. Kalau misalkan kamu termasuk pada orang yang 300 pemilu pertama gitu kan, yang ikut itu. Nah, ini untuk Indonesia dan karya Fajar Novario ini terpilih sebagai logo HUT RI ke RI di tahun 2026 ini.
1: Ya. Bangga pasti ya, Pak?
0: Oh iya dong, bangga. Tapi dia jebolan mana sih? Emang jebolan seni rupa atau jebolan mana gitu?
1: Bisa ya, Pak ya?
0: Bisa kan kalau begitu kan dia ada basic gitu. Apa?
1: Ngasih PR-nya dadakan.
0: Kan kita tahu bulat. Segala sesuatunya itu dadakan.
1: Kan jadi siapin Pak.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh. Begini ya Bapak yang
0: Oh iya, ini lagi nih ada, kalau misalkan sahabat mutir siap nih, yang mulai siap sambil kita nunggu ya, nunggu ibu itu nyari dia itu jebolan mana gitu kan, Bang Fajar ini. Ini ada informasi juga nih untuk sahabat Mulatuli yang siap mendapatkan sertifikasi fotografer junior ya, nanti di bulan Juli 2026 Jakarta ya. Ini sertifikasinya BNSP yang diakui secara nasional, meningkatkan kompetensi dan juga kredibilitas, terus juga peluang karir lebih luas terus untuk fotografer pemula. Okay. Kalau bisa kontak ya, ini khusus khusus DKI Jakarta.
1: Aduh. Menjumpai di DKI Jakarta berarti ya. Oke, bolehlah ikutan lah ya. Jadi begini Pak, Fajar Novario ini.
0: Nah, dapat kan. Oke.
1: Pemenang Raya Merah HUT ke-81 RI ini lagi jadi sorotan publik ya karena karyanya. Jadi si Bapak Fajar ini lulusan prodi DKV, Pak. Iyalah. Desain komunikasi visual. Ya iyalah.
0: DKP. Cucok, ya, siapa yang mau meraguin juga gitu. Betul, kan DKP.
1: Universitas Negeri Padang ya. Dan ini mengatakan karya Fajar itu meraih 44,72% suara dari total 70.000 orang yang memberikan polling. Nah, gitu. Kan, ya. Tadi maknanya sudah saya iniin ya sama Bu Tatuli ya. Dan ya jadi si Fajar ini dari PP Dikti sih lulusan DKV di Universitas Negeri Padang. Lalu program studi jenjang S1 ini berada di bawah Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni yang berakreditasi A, Pak.
0: Iya. Akreditasinya aja udah A.
1: Iya, Pak.
0: Wajar dong ya, berarti ya. Wajar ya kalau misalkan dapat dia gitu.
1: Ya, jadi kuliah tahun 2017, lulus di 2023-2024, Pak.
0: Oh, berarti baru kemarin ya?
1: Kemarin, Pak. Bapak tahu enggak Pak hadiah yang diberikan kepada Fajar Novario dari negara, Pak, berapa?
0: Ngiler kalau dengar.
1: 100 juta rupiah.
0: Aduh, kayak langsung S3 entar dia.
1: Dari Kemenkraf ya, Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Dan selain itu juga Bapak Presiden tercinta kita juga turut menyiapkan tambahan apresiasi.
0: Wah, keren tuh ya.
1: Bagi 5 desainer yang lolos ke babak final sayembara. Jadi yang tidak terpilih juga
0: dapat apresiasi.
1: Apresiasi dari Bapak Presiden tercinta kita ya.
0: Bijak banget, baik banget gitu ya. Ini informasi nih.
1: Apa?
0: Ada pembangunan jalan poros desa di Jalan Sukamaju, Lebak Situ, Desa Citorek, Sabrang ya. Ini sekarang lagi berlangsung pembangunan jalan poros desa di Kampung Pasir Nangka, Desa Citorek, Sabrang ya. Dari kemarin nih ya. Jadi lagi diperbaiki, ini sedang berlangsung pembangunan poros. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin melintas daerah situ, ya hati-hati ya, gak perlu kebut-kebutan juga. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalkan sampai si yang menggunakan jalur tersebut bisa menjaga ketika memang sudah jadi, sudah diperbaiki, sudah mulus, sudah warnanya hitam gitu kan.
1: Harus ya warnanya hitam, Pak.
0: Dijaga gitu. Iya kan identik ya kalau aspal hitam gitu. Tapi kalau
1: tiba-tiba ada jalan warnanya coklat, merah, apa gitu.
0: Ya habis sama itu sama semut sudah. Skeding adi. Yeah. Ntar orang pada ngiler, mau nginjeknya juga.
1: Nah, aduh, ngomongin soal jalan nih Pak. Waduh, gelombang panas di Eropa makin menggila katanya ya Pak ya.
0: Wih, ngeri banget tuh.
1: Jadi
0: sebesar negara Eropa yang ada di Eropa sana ya, yang di Eropa sana itu harus keok dengan gelombang panas gitu.
1: Ya, karena mereka memang terbiasa di iklim yang dingin sih ya Pak ya. Terus tiba-tiba ada gelombang panas yang benar-benar gelombangnya tuh jeder gitu ya kan?
0: Kaget kan?
1: Kaget
0: jadinya. Pasti gitu.
1: Gitu yang benar-benar panas. Dan katanya sih warga negara Indonesia juga nggak akan tahan dengan panas yang ada di Eropa.
0: Nah, sana. Oh pasti karena 40 derajat itu itu di Eropa gitu. Coba bayangkan 40 derajat di Eropa.
1: Betul.
0: Terus yang lebih parahnya itu di Belanda.
1: Sampai leleh-leleh ya Pak?
0: Enggak usah nyoba-coba deh ya untuk sahabat gula tuli. Kalau pakai sendal jepit terus karena cocok kayak gitu.
1: Meleleh gitu sendal.
0: Udah deh, nempel.
1: Lampu lintas aja meleleh Pak.
0: Nah itu.
1: Yang dari karet gitu.
0: Tahu enggak roli yang suka pakai belanja roli?
1: Troli.
0: Nah,
1: kenapa?
0: Itu ditaruh di pinggir jalan itu melehoi. Coba bayangin abis segitu ya kan. Nah jadi untuk sahabat buat tuli ya bersyukurlah kita berada di iklim tropis lah ya. Tapi walaupun begitu tetap kita harus jaga tubuh kita kan. Jangan lupa kalau misalnya keluar pakai sunblock sunscreen, terus apa lagi?
1: Sarung tangan, kacamata, topi.
0: Helm pakai enggak?
1: Pakailah.
0: Kebayang enggak kalau misalnya gua bawa kendaraan pakai
1: helm? Eh, ada eksperimen juga, Pak. Ya, mereka melakukan menggoreng telur di wajan tanpa api, hanya diletakkan saja gitu di jalanan. Telurnya mateng, Pak.
0: lebih apa namanya? Lebih hemat.
1: Ya?
0: Lebih hemat ya.
1: Jadi hemat gas. Tapi aduh, kita dan ikut sebagainya. Prihatin
0: ya, kita ikut prihatin ya, pasti ya.
1: Mudah-mudahan cepat
0: segera berlalu
1: ya,
0: lah, ya.
1: Segera berlalu dan jangan ada lagi tambahan korban karena jiwa apalagi
0: karena
1: ya,
0: korbannya
1: ya.
0: Itu sampai 1300, Bu. Enggak main-main 1300 orang.
1: Bener sih.
0: Coba waduh.
1: Bener-bener ya.
0: Nah, ini udah waktu makan siang yang udah siap-siap. Karena cuaca panas, malas keluar, ya udah mendingan.
1: Jadi jam segini seperti biasa ada dua sekte manusia.
0: Yang malas keluar sama yang mager, sama aja itu ya.
1: Yang masih fokus bekerja dan yang sudah tidak fokus karena memikirkan menu makan siang.
0: Nah,
1: ya?
0: Itu. Jadi yang malas keluar ya bisalah untuk
1: karena
0: order aja.
1: Karena saya masuk ke sekte yang sudah
0: dua-duanya jangan-jangan.
1: Makan siang. Jadi tolong Bapak pamit aja, Pak.
0: Oh, gitu. Ya udah deh, sahabat Bulatuli, kita pamit ya. Thank you sekali lagi, kita mau ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama pastinya. Eh, besok mau kemana-mana kan?
1: Enggak dong.
0: Oke ya, oke berarti gak kelar.
1: Capek, Pak. Udah.
0: Oke, thank you sekali lagi ya. Dan besok di jam 6 sampai dengan selesai di Multatuli Pagi bareng Nafis dan juga Ayu. Pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. mengangkat khasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari bantennews.co.id, warganet kembali menyoroti sebuah video viral yang memperlihatkan ceceran air yang keluar dari atas truk pengangkut pasir basah di Kabupaten Lembang. Rekaman tersebut memicu sorotan warga karena air tersebut mengalir dari bak truk hingga membasahi jalan sepanjang lintasan kendaraan. Dalam video berdurasi 13 detik, truk terlihat melaju di jalur Sakti Malingping sambil membawa muatan air basah. Air dari dalam truk mengucur deras ke aspal dan meninggalkan jejak jalan basah. Warga menyebut truk tersebut mengangkut pasir di area tambang milik PT Kresna Sehat Indo Holland atau KSI di Desa Taman Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lembang. Menurut keterangan warga, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam 28 Juni 2026. Kondisi jalan yang basah dinilai berbahaya, terutama bagi pengendara roda 2 yang melintas di belakang truk. Warga menilai kebocoran air dari muatan pasir bukan persoalan sepele karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Warga mengaku semakin resah dengan aktivitas truk pengangkut pasir basah yang terus beroperasi di jalan tersebut. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan Satpol PP Kabupaten Lembang maupun Provinsi Banten segera bertindak tegas terhadap aktivitas yang dinilai merugikan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Kepala Teknik Tambang PT KSI Atep membenarkan truk dalam video tersebut berasal dari area tambang PT KSI. Dia mengatakan truk tersebut mengangkut pasir menuju wilayah Bayah. Menurutnya perusahaan sudah memberi imbauan kepada seluruh sopir agar mematuhi standar keselamatan kerja.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Radio Multatuli FM.
0: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.
0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Selamat hari Selasa ya, Pak Wulandari. Kembali di ruang dengar sahabat Multatuli di gelaran Multatuli siang hari ini. Bertepatan di sudah akhir bulan, di hari terakhir di bulan Juni kali ini ya sahabat Multatuli. Tenang, besok tanggal 1 ya sudah mulai banyak nih bermunculan notifikasi-notifikasi perbankan. Oke, dan selama beberapa jam ke depan sampai sore nanti kalian akan ditemani tentunya dengan lagu apik dan juga informasi menarik. Dan kamu juga boleh bergabung bersama kita di sini lewat line WhatsApp di kenapa ya aku suka lupa aja gitu nomornya. Aduh, pokoknya pasti deh kamu semua udah punya WhatsApp yang Multatuli FM ya. Kalaupun enggak, coba deh ya intip-intip di Instagramnya Multatuli FM ya sahabat Multatuli. Kamu bisa DM bergabung bersama kita di sini. Yang masih beristirahat siang atau sekarang sedang menyantap makanannya nih ya, selamat menikmati istirahat siangnya dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga untuk kamu yang berada di kawasan Rangkas Bitung dan sekitarnya. Seperti biasa ya, aduh ini mulai nih kayaknya virus-virus udah mematahkan imunitas aku agak-agak. Beberapa hari ini agak-agak kurang enak ya sahabat Multatuli, padahal udah minum obat, sudah minum air hangat gitu ya, dirutinkan. Tapi karena memang mungkin banyak aktivitas jadinya dan juga kurang istirahat, jadinya begini deh ya, agak-agak melehoi gitu karena si virus-virus cantik ini. Tapi semoga apapun yang dilewati tetap bisa terselesaikan dengan baik ya. Dan tentunya informasi-informasi terbaru yang insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya sudah disiapkan. Yang penasaran tetap di 89 Multatuli FM. Sudah dibuka live potret dengan salah. Jangan salah. Si apa namanya hari ini siapa? Siapa coba ya? Hari ini hari Selasa ya, di akhir minggu bulan Juni ini sudah banyak mungkin yang kita lewati ya selama 6 bulan di tahun 2026 ini sahabat Multatuli. Yang pastinya sih harapannya gitu ya, masih tetap menjadi hal yang menyenangkan dan juga hal-hal baik yang selalu kita dapatkan ya. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terus berusaha ikhtiar dan juga tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa. Aku ingin menyapa juga nih Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak ya. Selamat beristirahat siang dan selamat menjalankan tugas sampai sore hari nanti. Oke, selanjutnya aku ada Bernadette deh dengan kata mereka ini berlebihan. Tetap di 89.1 FM.

0: Sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Menteri dengan ibu pekerja. Salut untuk semua ibu pekerja yang harus meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak gitu ya, membantu perekonomian keluarga. Kita hebat, kita kuat. Ya, kembali di Multatuli hari ini, sahabat Multatuli, bertepatan di 30 Juni 2026. Nah, setiap tanggal dalam kalender itu memiliki berbagai peringatan yang dirayakan di sejumlah negara. Nah, begitu pula pada hari ini 30 Juni 2026 yang diwarnai dengan sejumlah momen penting ya, sahabat Multatuli. Dan mengutip dari National Today, salah satu peringatan yang paling dikenal pada tanggal 30 Juni ini ya adalah Social Media Day atau Hari Media Sosial. Selain itu terdapat pula National OOTD Day dan juga National Meteor Watch Day serta beberapa peringatan lainnya yang memiliki latar belakang dan tujuan berbeda. Salah satunya Social Media Day diperingati setiap 30 Juni sebagai momentum untuk merayakan perkembangan media sosial yang telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berbagi informasi hingga membangun komunitas di seluruh dunia. Ya, peringatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Mashable ya pada 2010 sebagai bentuk apresiasi terhadap besarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan modern. Nah, seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari ya, sahabat Multatuli, dan berbagai platform dimanfaatkan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, bekerja hingga mengembangkan bisnis dan membangun jejaring. Di sisi lain, peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, literasi digital, etika dalam berinteraksi, serta kemampuan memilah informasi menjadi bekal penting di tengah derasnya arus informasi yang beredar di dunia maya. Nah, setiap tahunnya Social Media Day ini diperingati melalui beragam kegiatan, mulai dari kampanye digital, diskusi, webinar, hingga aktivitas komunitas yang mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial secara positif, kreatif, dan juga produktif. Nah, selain itu ada National OOTD Day atau National Outfit of the Day, diperingati setiap 30 Juni sebagai perayaan kreativitas dalam berpakaian. OOTD merupakan singkatan dari Outfit of the Day, istilah yang populer di media sosial untuk menunjukkan gaya busana seseorang. Peringatan ini mengajak masyarakat mengekspresikan gaya berpakaian sesuai karakter masing-masing. Dan tidak heran, sahabat Multatuli, berbagai unggahan bertema OOTD biasanya ramai menghiasi media sosial pada tanggal tersebut ya. Dan selain menjadi ajang berbagi inspirasi fashion, National OOTD Day juga menunjukkan bagaimana media sosial mempengaruhi tren berpakaian di berbagai kalangan. Di sisi lain, peringatan ini mengingatkan bahwa fashion tidak sekedar mengikuti tren, tapi juga menjadi sarana mengekspresikan identitas dan juga kreativitas ya. Dan ada lagi National Meteor Watch Day. Ini diperingati setiap 30 Juni juga sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menikmati keindahan langit malam sekaligus mengenal fenomena meteor. Nah, momentum ini mendorong masyarakat agar lebih dekat dengan dunia astronomi dan berbagai fenomena alam yang terjadi di luar angkasa. Mengamati meteor menjadi salah satu aktivitas yang dapat dilakukan tanpa memerlukan peralatan yang rumit ya, sahabat Multatuli. Selain memberikan pengalaman menarik, kegiatan mengamati langit juga dapat meningkatkan minat terhadap ilmu pengetahuan khususnya astronomi. Dan melalui peringatan ini, masyarakat diajak meluangkan waktu untuk menikmati keindahan langit malam sekaligus memahami berbagai fenomena alam yang terjadi di luar angkasa. Satu lagi nih ya, yang bertepatan dengan tanggal 30 Juni, Congo Independence Day. Ini diperingati untuk mengenang kemerdekaan Republik Demokratik Kongo dari Belgia pada 1960 ya, dan hari tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah negara tersebut. Setelah melewati masa kolonial selama puluhan tahun ya, peringatan kemerdekaan biasanya dirayakan dengan upacara kenegaraan, pertunjukan budaya, dan berbagai kegiatan masyarakat. Selain menjadi hari nasional di Republik Demokratik Kongo, sahabat Multatuli, peringatan ini juga mengingatkan pentingnya perjuangan suatu bangsa dalam meraih kemerdekaan dan menentukan masa depannya sendiri. Dan hingga kini, Congo Independence Day tetap diperingati setiap tahun sebagai simbol perjuangan, identitas nasional, dan semangat kemerdekaan masyarakat Republik Demokratik Kongo.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari bantennews.co.id, warganet kembali menyoroti sebuah video viral yang memperlihatkan ceceran air yang keluar dari atas truk pengangkut pasir basah di Kabupaten Lembang. Rekaman tersebut memicu sorotan warga karena air tersebut mengalir dari bak truk hingga membasahi jalan sepanjang lintasan kendaraan. Dalam video berdurasi 13 detik, truk terlihat melaju di jalur Sakti Malingping sambil membawa muatan air basah. Air dari dalam truk mengucur deras ke aspal dan meninggalkan jejak jalan basah. Warga menyebut truk tersebut mengangkut pasir di area tambang milik PT Kresna Sehat Indo Holland atau KSI di Desa Taman Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Menurut keterangan warga, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam 28 Juni 2026. Kondisi jalan yang basah dinilai berbahaya, terutama bagi pengendara roda 2 yang melintas di belakang truk. Warga menilai kebocoran air dari muatan pasir bukan persoalan sepele karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Warga mengaku semakin resah dengan aktivitas truk pengangkut pasir basah yang terus beroperasi di jalan tersebut. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan Satpol PP Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten segera bertindak tegas terhadap aktivitas yang dinilai merugikan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Kepala Teknik Tambang PT KSI Atep membenarkan truk dalam video tersebut berasal dari area tambang PT KSI. Dia mengatakan truk tersebut mengangkut pasir menuju wilayah Bayah. Menurutnya perusahaan sudah memberi imbauan kepada seluruh sopir agar mematuhi standar keselamatan kerja.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

89.2 Radio Cerdas, informatif dan solutif, Malik and Essential dengan Raffi Sudirman. Heaven. Terputar jam 1 lewat 1 menit, sahabat Multatuli. Hai untuk kamu yang baru bergabung bersama Eva Wulandari, tentunya di gelaran Multatuli siang hari ini. Ada yang menggila parfum di sini seperti Aqu. Ya, kayaknya kalau misalnya keluar rumah tanpa menyemprotkan si wangian tuh kayak ada gimana gitu ya. Kepercayaan diri berkurang sedemikian sekian persen gitu ya. Tapi bolehkah parfum ini disemprot ke leher, sahabat Multatuli? Pertanyaan ini masih sering muncul karena beredar anggapan bahwa parfum yang disemprotkan ke area leher ini dapat memicu kanker tiroid ya. Padahal menurut dokter spesialis bedah onkologi, tanggapan tersebut adalah hoax dan tidak didukung bukti ilmiah. Ya, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi Rumah Sakit Pondok Indah, Diani Kartini menegaskan bahwa menyemprotkan parfum ke kulit leher ini tidak menyebabkan kanker tiroid, sahabat Multatuli. Nah, lantas apa sebenarnya penyebab kanker tiroid itu sendiri? Nah, kanker tiroid terjadi ketika sel-sel abnormal yang pada kelenjar tiroid ini tumbuh secara tidak terkendali ya, dan membentuk tumor ganas. Hingga kini penyebab pastinya sih belum diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa faktor ya yang diketahui dapat meningkatkan resiko kanker tiroid, seperti paparan radiasi terutama pada area kepala dan leher, kemudian faktor keturunan atau genetik juga ada ya. Kekurangan yodium yang dapat memicu gondok dan meningkatkan kerentanan jaringan tiroid. Dan menurut dokter Diani, paparan radiasi merupakan salah satu faktor

Nah, dokter Diani juga menjelaskan nih bahwa parfum yang mengenai kulit leher ini tidak memiliki mekanisme yang terbukti dapat memicu pembentukan kanker tiroid. Dan lebih lanjut lagi, Diani juga menjelaskan bahwa beberapa zat memang dapat bersifat karsinogenik, tapi efeknya tuh bergantung pada jenis zat dan dosis paparan juga cara kerjanya. Misalnya, paparan pada jaringan yang sebelumnya sudah mengalami radiasi dapat memiliki resiko berbeda dibandingkan kulit normal ya sahabat Multatuli. Namun, hal itu tidak berarti parfum bisa otomatis menyebabkan kanker. Nah, buat kamu nih yang senang sekali dengan mengoleksi parfum, tips amannya sih semprotkan parfum secukupnya ya. Kemudian hindari penggunaan pada kulit yang mungkin sedang luka atau iritasi seperti itu. Nah, jika memiliki kulit sensitif, lakukan uji coba dulu pada area kecil terlebih dahulu ya. Dan simpan parfum sesuai petunjuk agar kualitasnya tetap terjaga ya sahabat Multatuli. Perlu jadi perhatian juga, mungkin banyak sekarang beredar parfum-parfum ya yang berkualitas ya B aja gitu. Nah, pastikan ketika menggunakan parfum ini, pastikan kamu tidak memiliki kulit yang sensitif. Kalau misalkan seperti yang tadi sudah dibilang, kalau misalkan memang kulit kamu sensitif ya sebaiknya menyemprotkan tidak langsung kepada area kulit, baik itu di tubuh maupun di leher dan lain sebagainya ya.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
7: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
8: Apa nih? Perasaan gue gak minjem uang di aplikasi deh.
9: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id. Pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir slip OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari, change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat!

89.2 RRI cerdas, informatif dan solutif. Kita ada Niji. Hancur aku. Jangan hancur dong ya. Iya, dan sahabat Multatuli masih di Multatuli hari ya, Multatuli siang hari ini ya. Sahabat Multatuli bersama Volendari dan masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten. Hancur aku. Oke, sahabat Multatuli yang identik nih ya, yang identik dengan pertambahan usia, ya mungkin selain metabolisme tubuh yang berubah, ya kemudian juga munculnya mulai nih uban gitu ya, itu sih menua sepertinya. Tapi ternyata ada juga uban yang tumbuh gitu ya, sahabat Multatuli, rambut putih ini, si rambut putih ini muncul di usia 20 tahunan. Apakah ini berarti penuaan dini? Nah, jangan buru-buru ambil kesimpulan deh. Ada beberapa penyebab ternyata uban ini muncul di usia muda. Nah, uban ini jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, apalagi ini kaitannya dengan pertambahan usia. Dan sebagian orang menemukan uban ini mulai pertengahan usia 30-an. Nah, akan tetapi sahabat Multatuli, sebagian lain sudah menemukan helai-helai rambut yang memutih di usia 20-an, bahkan di akhir masa remaja. Praktisi kesehatan perempuan Kirti Jones berkata beberapa helai uban masih terbilang normal saat ditemukan pada usia akhir 20-an atau awal 30-an. Dan dilansir dari laman Healthcare University of Utah, kemunculan uban ini bisa dibilang prematur di sebelum usia 20-an ternyata. Nah, meski uban terbilang normal di usia 20-an, tapi sebenarnya kita bisa mengecek penyebabnya. Bisa salah satunya antara lain karena genetik ya. Uban di usia 20-an bisa dipengaruhi faktor genetik, sahabat Multatuli. Dan dokter kulit Mona Gohara berkata, jika orang tua atau kakek nenek beruban lebih awal, maka kita juga bisa mengalaminya. Nah, warna rambut ditentukan oleh jumlah dan kombinasi melanin, dan kondisi ini telah ditentukan oleh kode genetik, dan produksi melanin menurun seiring waktu sehingga lebih sedikit pigmen membuat rambut memutih, sahabat Multatuli. Jadi si pigmennya ini, melaninnya ini menurun ya, sahabat Multatuli. Dan sebagian orang meyakini stres juga berkontribusi loh pada kemunculan uban. Dan studi pada hewan di tahun 2020 membuktikan bahwa tikus ini kehilangan sel punca penghasil melanin yang disebut melanosit akibat stres, sahabat Multatuli. Namun ada riset yang mengkonfirmasi kondisi serupa pada manusia juga. Bisa jadi uban yang hadir di usia 20-an ini ternyata bukan karena penuaan dini gitu ya. Nah, uban usia 20 tahun ini penuaan dini atau bukan, tapi ternyata kebanyakannya memang bukan, yang tadi seperti sudah dibilang ya, alasan-alasannya atau penyebab-penyebabnya. Atau bisa juga jadi salah satu hal penanda bahwa kita kekurangan vitamin dan mineral, sahabat Multatuli, kekurangan kalsium, tembaga, ferritin, folat, zat besi gitu ya. Nah, ini zat-zat ini kalau kita kekurangan zat-zat yang tadi aku sebutkan ternyata dapat menyebabkan rambut berubah. Selain itu, kekurangan protein juga bisa membuat rambutnya kehilangan pigmen gitu ya. Dan melansir dari Cosmopolitan, merokok juga dapat mempengaruhi cara kerja DNA. Nah, merokok ini membuat seseorang 2,5 kali itu lebih cepat beruban, sahabat Multatuli. Jadi waspadalah ya. Kalau yang masih senang-senang merokok gitu ya, coba dicek-cek rambutnya, siapa tahu ada gray hair, ada uban-uban yang sudah mulai bermunculan. Kemudian uban di usia 20 tahun ini tidak selalu penuaan dini. Hal ini bisa disebabkan kondisi kesehatan tertentu, penderita misalkan alopecia areata atau bahasa familiarnya mungkin rambut rontok yang berlebihan ya, sampai botak gitu. Dan ini akan menemukan uban pada bercak kulit kepala. Nah, kemudian pada orang-orang dengan vitiligo, rambut bisa berubah putih, atau Gohara menambahkan uban juga dapat ditemukan pada orang dengan masalah tiroid, sahabat Multat. Jadi berkesinambungan ya, bisa jadi itu salah satu sinyal bahwa kita ketika kamu yang tiba-tiba ya, bukan perokok, stres juga tidak dan lain sebagainya, tiba-tiba tumbuh uban di usia yang notabene masih muda, coba deh dicek kondisi kesehatan tertentu ya, sahabat Multatuli.
Oke, semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kamu yang sekarang, aduh kenapa ya kok rambut tuh sekarang tiba-tiba muncul uban gitu ya. Kalau misalkan ya syukur-syukur sih, karena memang kalau genetik kan kita tidak bisa membohongi ya sahabat Multatul. Kalau genetik pasti ada garis keturunannya seperti itu. Seperti aku banyak uban di usia 18-an aku sudah mulai beruban. Dalam artian beruban bukan yang berubah seperti yang nenek-nenek kakek-kakek seperti itu ya sahabat Multatuli. Tapi memang intensitas tumbuhnya rambut putih ini di kepala aku banyak, dan ternyata itu karena genetik ya, bukan terjadi tanda suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu yang menurun. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di 89 Multatuli FM.

0: single terbaik untuk minggu ini.
1: Lagu Sang Dewi kembali meramaikan dunia permusikan Indonesia setelah dinyanyikan ulang oleh Lyodra Ginting. Lyodra dipercaya untuk membawakan ulang lagu karya Titi DJ dan berkolaborasi dengan Andi Rianto. Keputusan Andi Rianto untuk memilih Lyodra juga mendapatkan dukungan penuh dari Titi DJ lantaran teknik bernyanyi Lyodra yang luar biasa. Selain itu, Andi Rianto memberikan sentuhan aransemen yang berbeda dari lagu sebelumnya. Lyodra berhasil membawakan lagu Sang Dewi dengan begitu mewah dan elegan tanpa mengurangi sedikitpun esensi klasik dari lagu aslinya. Pemenang Indonesian Idol musim ke-10 ini bersama Andi Rianto berhasil membawakan Sang Dewi menjadi trending di YouTube dan media sosial. Lagu Sang Dewi juga mendapatkan respon hangat dari masyarakat. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh salah satu diva Indonesia ini memiliki makna yang mendalam dan bisa sesuai dengan berbagai keadaan, termasuk keadaan saat ini. Lagu Sang Dewi menceritakan tentang seorang wanita yang kembali membuka hatinya setelah sekian lama merasakan trauma patah hati.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
2: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga. Kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LC-MIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari bantennews.co.id, Polda Banten membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beroperasi di sejumlah wilayah di Banten. Polisi menangkap 3 pelaku termasuk penada serta menyita senjata api dan 13 unit motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian sepeda motor Honda Beat bernopol A4032DY milik warga di kawasan Cibebek, Masjid Polda, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang pada 4 Mei 2026. Direskrim Polda Banten, Kompes Pol Dian Setiawan mengatakan, tim respon langsung bergerak setelah menerima laporan korban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan intensif hingga berhasil mengidentifikasi pelaku beserta lokasi persembunyiannya. Tim Resmob lalu menggerebek rumah kontrakan di Perumahan Cigadung Mandiri, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap dua tersangka, ya

0: yakni WRP29 dan AA alias Kodir 23, warga desa Tanjung Aji, Kecamatan Belinting, Kabupaten Lampung Timur. Saat menggeledah lokasi, polisi menemukan satu pucuk senjata api lengkap dengan dua butir peluru yang tersimpan di dalam mesin kulkas. Berdasarkan pengakuan tersangka, senjata tersebut milik AA. Selain senjata api, polisi juga menyita 13 unit sepeda motor berbagai merek dan satu kunci T yang diduga menjadi alat utama dalam aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, WRP mengaku beberapa kali mencuri motor di wilayah hukum Polda Banten bersama rekannya berinisial RO. Polisi kini memasukkan RO dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga mengungkap jalur distribusi motor hasil curian. Para pelaku menjual kendaraan curian kepada Suantas yang diduga berperan sebagai penada. Setelah mengantongi informasi tersebut, tim Resmo bergerak ke Jalan Raya Tenjo Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor dan menangkap Suantas pada 11 Juni 2026 dini hari. Saat penangkapan, polisi menyebut tiga pelaku sempat melawan dan berusaha kabur. Kondisi itu memaksa petugas mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak kaki para tersangka. Saat ini polisi menahan ketiga tersangka di rutan Polda Banten. Sementara itu pengejaran terhadap RO masih berlangsung. Polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya jaringan curian motor lain yang terhubung dengan kasus ini.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Dengarkan Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Nubika tentang aku, tentang aku, tentang kamu, tentang kita semua. Di Multatuli hari ini, sahabat Multatuli. Ya, sahabat Multatuli sering merasa bosan saat melakukan hal yang monoton, itu-itu saja. Baik saat bekerja, belajar, atau sedang scroll media sosial. Rasa jenuh kerap muncul dan membuat tidak nyaman. Ya, banyak orang yang menganggap sahabat Multatuli sebagai bosan ini sebagai sesuatu yang negatif. Nah, perasaan yang harus segera dihilangkan, padahal dari sudut pandang ilmiah, rasa bosan itu tidak selalu buruk. Ya, dalam batas tertentu, rasa bosan justru memiliki peran penting bagi kesehatan mental, dan perasaan ini bisa menjadi sinyal dari otak bahwa kita membutuhkan jeda, perubahan, atau bahkan tantangan baru dalam hidup ya. Dalam jurnal Trends in Cognitive Sciences, rasa bosan dijelaskan bukan sekedar perasaan tidak nyaman, melainkan sinyal psikologis yang membantu kita mengevaluasi kondisi saat ini. Nah, rasa bosan sendiri muncul hal itu bisa menjadi tanda nih bahwa aktivitas yang dilakukan kurang bermakna, kurang menantang, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan mental. Kebosanan juga dipandang sebagai pengalaman penting yang berkaitan dengan kesehatan mental, fungsi kognitif, hingga performa kerja ya sahabat Multatuli. Hal serupa dijelaskan dalam penelitian tentang boredom feedback yang melihat bosan sebagai emosi regulatif. Artinya, perasaan ini memberi umpan balik bahwa perhatian kita sudah tidak efektif, lalu mendorong kita mencari aktivitas yang lebih sesuai. Nah, secara emosional, rasa bosan juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Cara seseorang memandang bosan dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya, sahabat Multatuli, dan orang yang mampu menerima dan memahami rasa bosan cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik ya. Dan dengan kata lain, bukan rasa bosannya yang menjadi masalah, melainkan bagaimana kita meresponnya nih. Dari sisi otak, rasa bosan juga memicu perubahan, karena saat bosan perhatian biasanya beralih dari aktivitas eksternal ke proses internal seperti berpikir, merenung, atau mencari alternatif lain ya. Hal ini berkaitan dengan aktivitas jaringan otak seperti default mode network yang aktif ketika kita tidak sedang fokus pada tugas tertentu, sahabat Multatuli. Nah, strategi dalam menghadapi rasa bosan juga mempengaruhi bagaimana otak mengembangkan ide atau mencari solusi baru. Dan tidak heran ya jika bosan kerap dikaitkan dengan kreativitas. Penelitian dari Frontiers in Psychology menyebut bahwa rasa bosan dapat mendorong rasa ingin tahu dan pencarian informasi. Saat merasa bosan, otak ini seolah terdorong untuk mencari sesuatu yang lebih menarik atau bermakna. Ya, meski demikian, sahabat Multatuli, hubungan antara bosan dan kreativitas ini tidak selalu terjadi secara otomatis ya. Efeknya sangat bergantung pada konteks dan bagaimana seseorang ini merespon perasaan tersebut. Alih-alih selalu dihindari nih ya, rasa bosan sebenarnya perlu didengarkan. Dalam berbagai situasi, perasaan ini menjadi sinyal loh sahabat Multatuli bahwa kita ini membutuhkan perubahan, baik berupa istirahat atau mungkin new challenging ya, tantangan baru maupun aktivitas yang lebih sesuai dengan minat dan tujuan. Nah, bosan ini berarti bukan musuh ya sahabat Multatuli, ia bisa menjadi petunjuk penting agar kita tidak terus terjebak dalam rutinitas yang kehilangan makna seperti itu. Bahkan dari rasa bosan itulah kerap muncul ide, arah baru mungkin ya, hingga keputusan besar dalam hidup. Nah, jam-jam rawan seperti ini biasanya menimbulkan rasa bosan yang lumayan kuat ya. Jadi cobalah cari aktivitas-aktivitas lain yang mungkin bisa mengalihkan otak kita dari rasa kebosanan itu sendiri ya. Kalau yang masih di tempat kerja dengan setumpuk dokumen yang harus diselesaikan, yang harus diperiksa gitu. Ya, stretching-stretching ya sahabat Multatuli, atau mungkin peregangan-peregangan kecil bisa membuat tubuh kita kembali bugar ya, yang pegel-pegel ini dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang kurang fokus sekarang karena lupa nih minum air putih ya, di cuaca juga lumayan panas dan kering ya sahabat Multatuli. Jadi tidak ada salahnya kalau sahabat Multatuli sekarang mengambil air minum, menikmatinya, ditegukan demi tegukan seperti itu ya, dan kembali fokus ke aktivitas seperti biasa. Ya, jangan kemana-mana sahabat Multatuli, masih banyak lagi lagu yang akan diputarkan, juga informasi-informasi lainnya seperti yang satu ini, Ayushita dan juga Bunga dengan Kasih Jangan Kau Pergi.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Bunga featuring Ayu Shinta dengan Kasih Jangan Kau Pergi. Oke, sahabat Multatuli, ada bayi ya bernama Brace berusia 9 bulan saat ini. Ia meninggal akibat serangan panas di dalam mobil. Nah, ibunya Lynn Balfour hari itu tidak membawanya ke tempat penitipan anak, melainkan membawanya ke tempat kerja dan melupakan anak tersebut di dalam mobil. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun 2007 di Amerika Serikat. Sejak itu, ratusan bayi dan balita tercatat telah meninggal dunia karena hal serupa, dan beberapa hari lalu juga terjadi di Jerman, sahabat Multatuli. Ya, mobil dapat berubah menjadi jebakan maut dalam waktu singkat. Pada suhu luar 30 derajat dan paparan sinar matahari langsung, suhu di dalam mobil bisa mencapai 40 derajat Celsius hanya dalam 10 menit, dan setelah 1 jam suhu di dalam mobil mencapai lebih dari 50 derajat Celsius. Nah, ternyata ya, kemudian terjadi juga pertengahan Juni, seorang anak berusia 20 bulan yang terlupakan di dalam mobil ditemukan meninggal akibat panas. Dalam sebuah postingan di salah satu platform sosial media, dijelaskan kemungkinan penyebabnya adalah forgotten baby syndrome atau sindrom bayi yang terlupakan, yaitu kelalaian yang tidak disengaja meninggalkan seorang anak di dalam mobil. Dan hal ini dapat terjadi pada orang tua yang berfungsi dengan baik secara kognitif, penuh perhatian, dan sangat mencintai anak-anak mereka gitu ya. Nah, tentu saja itu tidak hanya terjadi ya sahabat Multatuli di luar negeri, tapi juga ada beberapa kejadian juga yang harus menjadi perhatian kita semua. Beberapa terjadi sudah di Indonesia seperti itu ya, di mana orang tua mengabaikan anak-anak mereka karena itu membiarkan mereka terlalu lama di dalam mobil, dan terjadilah hal yang tidak diinginkan dalam tanda kutip, ya si anak menjadi lemas gitu ya, atau yang paling parahnya adalah meninggal dunia. Ya, David Diamond adalah seorang psikolog yang telah bertahun-tahun meneliti bagaimana hal itu bisa terjadi, orang tua begitu saja melupakan anak-anak mereka gitu ya. Kasus bayi asal Amerika Serikat bernama Brace ini telah dijelaskan dalam sebuah artikel ilmiah, di mana sang ibu didakwa telah melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian putranya. Dalam persidangan terungkap, pada hari kematian Brace ada beberapa hal yang berbeda dari biasanya. Nah, Balfour ini kurang tidur dan harus menangani krisis keluarga. Kemudian rutinitasnya pun tampak berbeda. Kemudian semua hal tersebut mempengaruhi memori prospektif yang juga disebut memori niatan. Ini adalah memori untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Contohnya bisa berupa minum obat sebelum tidur, seperti itu ya, menelpon kembali rekan kerja setelah makan siang, atau mampir ke supermarket dalam perjalanan pulang. Nah, Diamond ini menjelaskan 6 faktor yang mengganggu memori prospektif dan dapat menyebabkan kita melupakan rencana yang telah dibuat. Ya, sahabat Multatuli, dan faktor-faktor ini menyebabkan ketegangan batin. Dan kita tidak bisa melihat itu lalai atau tidak ya, dan sebetulnya kapan sindrom bayi yang terlupakan mulai terdeteksi. Nah, kita tidak bisa memastikan 100% apa yang dipikirkan seseorang, dan untuk menilai apakah orang tua secara sengaja telah membahayakan nyawa anak mereka dengan membiarkannya di dalam mobil yang panas berlebihan, psikolog menyampaikan lagi mengamati perilaku sebelumnya gitu ya, riwayat pembelajaran dan latar belakang orang tua tersebut atau perilaku masa lalu merupakan salah satu cara untuk memprediksi perilaku di masa depan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi cara paling tepat untuk menyimpulkan ya, apakah penyimpangan dalam rutinitas atau faktor stres eksternal yang menjadi pemicu kesalahan fatal tersebut gitu. Apakah perilaku tersebut dapat dijerat hukum, pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan tentunya ya. Oke, dan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Lynn Balfour ini bermaksud menyakiti putranya. Otaknya telah menyimpan ingatan yang dianggap kebenarannya gitu ya, meskipun hal itu tidak pernah terjadi. Dan Brace seperti biasa, rutinitas sebiasa, tapi pada saat itu mungkin karena tekanan yang begitu besar, banyak hal-hal yang dipikirkan, sehingga ketika dia melakukan aktivitas bersama anaknya berkendara seperti itu, ia melupakan anaknya di dalam mobil ya. Aduh, ini jadi salah satu hal yang ternyata tidak bisa diabaikan, sahabat Multatuli ya. Tapi kalau orang-orang Indonesia sih rame ya kalau bawa anaknya. Kalau di sana kan memang ada baby seat menggunakan kursi khusus untuk bayi gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin otomatis saja si orang tua itu keluar
melupakan bayinya gitu ya, melupakan anak-anaknya di kursi belakang. Kalau di kita kan kalau naik mobil anak kecil rame ya sahabat Multatuli. Jadi ya itulah tadi, tapi apapun itu harapannya kelalaian-kelalaian sekecil apapun bisa dicegah ya, supaya tentunya bisa menjaga keamanan dan juga kenyamanan untuk anak-anak kita tercinta. Nah, para orang tua nih ya lebih harus ini lagi, apalagi anaknya yang aktif gitu, sedang aktif, hiperaktif termasuk ya, ketika berkendara gitu, lebih aware lagi, lebih ketat lagi mengawasi anaknya. Supaya ya itu tadi, dalam berkendara memang kita kewaspadaan dan juga keamanan harus ditingkatkan lebih daripada kita stay di satu tempat. Okay, dan tidak ada angka resmi sebetulnya mengenai seberapa sering orang tua melupakan anak-anak mereka di dalam mobil atau forgotten baby syndrome ini ya. Dan kemungkinan besar tidak menjelaskan juga setiap kasus tersebut. Pada akhirnya kita akan berfokus pada kesigapan kita ya, dan juga perhatian kita yang lebih ketika memang sekeras apapun, sekencang apapun tekanan yang diterima oleh orang tua gitu, yang sedang dialami oleh orang tua, sebaiknya tidak berimbas kepada anak-anak.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
4: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP, gue bingung nih gimana lagi.
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
5: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai.

0: warga Lebak, kalau runner siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung, registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: new best radio station.
1: Mandi dan berendam dengan menggunakan air hangat bisa menjadi salah satu hal yang sangat dianjurkan setelah seharian berjibaku dengan setumpuk tugas dan kerjaan. Mandi dan berendam dengan menggunakan air hangat akan memberikan sensasi menenangkan yang begitu luar biasa. Pilihan ini bisa dijadikan satu alternatif dalam menikmati sore, dalam rangka melepas penat dan stres.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Wateli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Wateli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Wateli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Si ya, tetap di 89 Wateli FM, cerdas informatif dan solutif.
2: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
3: Mari kita standarkan data.
4: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Banten menyiapkan 3 mobil tangki untuk penanganan krisis air bersih menghadapi kekeringan musim kemarau. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Sukanta di Rangkas Bitung, Lebak, Senin mengatakan, pihaknya menyiapkan 3 kendaraan tangki air dengan kapasitas masing-masing 60 liter untuk menyalurkan pasokan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan PDAM Lebak untuk penyediaan air bersih. Bila masyarakat mengalami krisis air bersih, menurutnya bisa melaporkan ke BPBD melalui kepala desa setempat. Ia mengatakan penyaluran air bersih secara gratis tanpa dipungut biaya, karena sudah menjalin kerjasama dengan PDAM Lebak. Selain itu, pihaknya menjalin kerjasama dengan BPBD Provinsi Banten dan perusahaan BUMN untuk menyiagakan kendaraan tangki yang siap mendistribusikan air bersih. Berdasarkan pemetaan BPBD Lebak, jumlah desa yang rawan krisis air bersih tercatat sebanyak 90 desa. Namun hingga kini pihaknya belum menerima laporan adanya warga yang mengalami krisis air bersih, meski kemarau sudah berlangsung beberapa pekan terakhir ini. Ia mengatakan pengalaman tahun-tahun sebelumnya krisis air bersih pada musim kemarau tersebar di sejumlah kecamatan antara lain, Kecamatan Sajira, Muncang, Cipanas, Cibadak, Warung Gunung, Banjarsari, Cimarga, Cirinten, Bojongmanik, Cihara, Cilogram, Cileles, Gunung Ejana, Maja, dan Warasalam. Penyebab krisis air bersih tersebut menurutnya antara lain tidak memiliki mesin pompa air dan belum tersentuh jaringan PDAM, serta tidak memiliki sumber air baku yang baik dari aliran sungai maupun sumber mata air. Pihaknya terus melakukan penguatan mitigasi dan antisipasi bencana selama musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni sampai Desember 2026, termasuk bencana kebakaran pemukiman, kawasan hutan dan lahan, serta penyakit demam berdarah donju, diare, pneumonia, dan ISPA. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengingatkan masyarakat agar pada musim kemarau membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, sehingga tidak mudah terserang penyakit menular seperti diare, DBD, dan mutaber.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Tatlo Radio, cerdas informatif dan solutif, masih di sesi Multatuli sore hari ini. Sudah bergeser ya dari siang tadi, sahabat Multatuli. Dan selamat menuju rumah. Rame ya, udah jam pulang nih sahabat Multatuli. Iya, hati-hati di jalan untuk semua yang mungkin hari ini sudah cukup beraktivitas ya di jam kerja, atau mungkin masih ada yang overtime, masih ada yang lembur-lembur. Pokoknya yang pulang sekarang hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Selalu dihimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan juga rambu-rambu ya. Dan ingat-ingat untuk sahabat Multatuli yang melintasi palang pintu kereta api ya, jangan menerobos. Keselamatan nomor satu ya sahabat Multatuli. Ya, menunggu bersabar sedikit itu akan lebih baik ya, daripada kita mengorbankan waktu sedikit tapi keselamatan kita tentunya diabaikan. Oh tidak ya. Oke, sudah di jam 4:16 sahabat Multatuli. Aku punya satu informasi. Ini Ketua Ikatan Dokter Indonesia, ini Pimprim Basarah Yanwarso ya, mendorong pemerintah melakukan upaya pembatasan iklan junk food guna menekan angka diabetes pada anak. Nah, kandungan karbohidrat dalam produk seperti susu, minuman manis, serta kue, snack, dan biskuit juga dianggap perlu dituliskan dalam kemasan ya. Upaya tersebut dijelaskan lebih lanjut terkait dengan batasan konsumsi gula harian pada anak ya, dan menurutnya pemerintah bisa melakukan itu jika memang bertekad menekan angka diabetes pada anak. Dan hal lain yang dapat dilakukan pemerintah khususnya untuk diabetes mellitus tipe 1, yakni dengan penyediaan insulin dan alat pemeriksaan. Dengan begitu masyarakat bisa lebih cepat mengetahui diabetes di kalangan anak-anak. Nah, sebelumnya Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut kasus diabetes pada anak di tahun 2023 ya, meningkat hingga 70 kali lipat sahabat Multatuli sejak 2010 lalu. Nah, ini 3 tahun yang lalu ya. Dan data IDAI mencatat ada sekitar 1.645 anak di Indonesia yang mengalami diabetes. Dan Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Muhammad Faizi mengatakan kejadian diabetes pada anak bahkan dapat lebih tinggi dari yang telah tercatat saat ini. Nah, data yang tercatat ini berasal dari 15 kota di Indonesia sahabat Multatuli, mulai dari Jakarta, Surabaya, Palembang hingga Medan. Dan dari jumlah tersebut laporan paling banyak berasal dari Jakarta dan Surabaya. Dan ini juga menjadi kekhawatiran khusus untuk kita ya sahabat Multatuli. Ketika anak itu sudah banyak mengkonsumsi, kita tidak bisa mengontrol jajanan ketika anak di sekolah ya, meskipun mungkin sekarang ada program pemberian makanan bergizi gratis ya, tapi kita tidak bisa mencegah anak ketika jajan gitu ya, atau mengkonsumsi minuman-minuman yang memang kita tidak tahu kandungan gulanya atau karbohidratnya sebanyak apa, seperti itu. Dan ini menjadi salah satu pemicu juga ketika kita abai dengan kandungan-kandungan makanan yang dikonsumsi anak setiap hari ya, apalagi rutin ya sahabat Multatuli, dikhawatirkan yaitu tadi banyak penyakit-penyakit yang memang bisa dijangkit oleh anak gitu ya, terjangkit kepada anak, seperti diabetes salah satunya seperti ini. Tapi yang paling aman sih memang makanan dari rumah ya sahabat Multatuli. Kurangi jajan-jajan yang tidak penting atau junk food yang ya rasanya mungkin enak ya di lidah anak-anak, tapi ternyata bisa menjadi ancaman tersendiri.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerja sama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

89.4 cerdas, informatif dan solutif. Ada Sal Priyadi dengan kepala pundak kerja lagi. Sudah terputar di jam 4:43 sahabat Multatuli. Oke, dan informasi berikutnya sahabat Multatuli, dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud ya, mengajak generasi muda mengenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui media sosial lewat lomba konten video kreatif Aku dan Budayaku. Nah, kompetisi tersebut menjadi upaya pemerintah mengajak generasi muda mempromosikan museum dan cagar budaya melalui karya kreatif di ruang digital. Nah, lomba ini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Peserta diminta membuat video pendek bertema museum dan cagar budaya di daerahku untuk diunggah ke platform digital seperti Instagram, Reels, TikTok, atau YouTube Short. Karya yang dikirim diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dengan pendekatan yang edukatif, kreatif, dan juga autentik. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan lomba tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat literasi budaya sekaligus mendorong anak muda berperan aktif dalam pelestarian warisan budaya di era digital. Ya, menurutnya media sosial kini bukan sekedar ruang berbagi konten, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan museum dan cagar budaya kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya kalangan muda. Dan ia menuturkan Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang tersebar di berbagai daerah dengan nilai sejarah yang tinggi. Hingga saat ini pemerintah mencatat terdapat 313 cagar budaya peringkat nasional yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Ya, melalui kompetisi tersebut peserta diminta membuat video pendek yang mengangkat 20 museum dan 34 situs cagar budaya tingkat nasional. Selain itu, peserta juga dapat mengeksplorasi museum maupun cagar budaya tingkat provinsi dan kabupaten kota yang berada di wilayah masing-masing. Lomba dibuka untuk dua kategori, yakni pelajar atau mahasiswa serta masyarakat umum. Video yang dikirim berdurasi maksimal 3 menit dan dapat direkam menggunakan telepon genggam maupun perangkat lainnya. Selanjutnya, karya diunggah ke salah satu platform media sosial, yakni Instagram, Reels, kemudian TikTok atau YouTube Short. Setiap akun hanya dapat mengunggah satu video pada masing-masing platform, sehingga peserta berkesempatan mengirim hingga 3 karya berbeda. Dan tim ahli Menteri Kebudayaan Mahbudi mengatakan panitia juga membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan kritik yang membangun terhadap pengelolaan museum maupun cagar budaya melalui karya video mereka. Ya, meski demikian, ia menegaskan konten yang terindikasi dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI akan didiskualifikasi dari kompetisi. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra berharap karya-karya peserta dapat menjadi sarana meningkatkan literasi budaya sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap museum dan warisan budaya Indonesia. Dan dia juga berharap kompetisi tersebut mampu mendorong lahirnya komunitas-komunitas budaya yang digerakkan anak muda. Ya, informasi mengenai mekanisme pendaftaran, persyaratan peserta hingga jadwal pelaksanaan lomba silakan bisa diakses melalui laman resmi Lomba Aku dan Budayaku. Oke, sudah hampir di jam 5, itu tandanya Eva Wulandari harus pamit undur diri setelah menemani dari jam 12 siang tadi ya sahabat Multatul. Terima kasih banyak untuk sahabat Multatul yang tetap setia di 89 Multatul FM, dan tentunya jangan lupa untuk terus dengarkan karena banyak program unggulan lainnya di Multatul FM sampai malam nanti ya. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa? Kenapa? Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
2: ala. Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Teman-teman, akhir-akhir ini banyak juga nih yang masuk ke saya komen-komen tentang insomnia dan overthinking. Jadi kebanyakan pikiran dan susah tidur. Kadang ketika kita sedang istirahat, kita tuh bukan gak bisa tidur karena kebanyakan masalah, tapi kebanyakan isi pikiran kita. Yang kadang kita udah di tempat tidur, tapi pikiran kita masih di tempat kerja, pikiran kita di masa depan, di masa lalu, tentang seseorang, dan seterusnya. Akhirnya sepanjang malam kita tuh surfing ya, dari satu tema pikiran ke pikiran yang lain sampai akhirnya gak sadar kita udah 3 jam bolak-balik tapi gak bisa tidur. Dan itu lumayan menguras sih. Kenapa? Karena kalau kita keseringan kayak gitu, kita tidurnya larut, ya pasti gak sehat juga. Nah, dalam Islam itu ada sebuah konsep tentang bagaimana merubah overthinking menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi sebelum saya bahas konsepnya, saya pengen baca beberapa komen yang udah masuk ke respon ya. Yang pertama, pernah gak sih kalian lagi kerja kepala tiba-tiba overthinking terus sampai-sampai kena teguran sama pengawas kerja? Entah overthinking tentang masalah sama cewek atau masalah yang lain. Yang kedua, ada juga yang komen, rasa trauma itu membuat aku OVT ke orang baru, jadi merasa bersalah banget gitu. Oke, dia masih trauma, jadi akhirnya dia kebawa ke orang yang baru. Ada juga yang bilang gini, masalahnya padahal udah lewat sih berbulan-bulan lalu, tapi tiap keinget langsung nyesek sambil mikir, coba aja waktu itu gue pilih yang itu. Kesel sama diri sendiri karena gak bisa move on dari sebuah keputusan yang bodoh. Dampaknya sekarang gue jadi takut banget tiap mau mutusin satu hal, takut salah langkah lagi dan akhirnya nyesel lagi seperti yang sekarang. Ada juga yang komen, sumpah capek banget tiap malam pas mau tidur lampu udah mati tapi otak malah mulai konser sendiri. Semua kejadian seharian di play ulang, bahkan simulasi obrolan buat besok yang belum tentu kejadian muncul. Rasanya pengen gak mikir aja tapi gak bisa gitu. Ujung-ujungnya besok pagi bangun malah makin lemes karena kurang tidur, hari belum mulai aja energinya udah minus. Terus ada yang bilang, paling sedih tuh pas lagi kumpul bareng temen atau makan sama keluarga, tapi pikiran melayang entah kemana-mana mikirin hal yang bikin gelisah. Badan di sini, tapi nyawa kayak di tempat lain. Rasanya bersalah banget sama orang sekitar. Kayaknya gue cuma nonton hidup gue sendiri bergulir tanpa benar-benar ngerasain momennya. Oke, masih banyak nih komen-komen yang masuk ke respon, tapi saya pengen bilang bahwa kayak konser yang live di dalam pikiran kita muncul tiba-tiba, kadang waktu mau tidur, kadang pas kita lagi nongkrong bareng dengan orang-orang penting kayak sama keluarga, sama sahabat, tapi pikiran kita ada di tempat lain sehingga akhirnya kita kayak gak bisa enjoy dalam momen itu. Itu adalah hal yang wajar. Semua orang, apalagi dengan seabrek tanggung jawab, pasti ada pikiran-pikiran yang kayak gitu. Apalagi kalau ada yang sampai dia tuh orangnya perfeksionis ya. Dia takut bahwa apa yang sedang dia rencanakan, dia kerjakan itu nggak berjalan sesuai dengan harapan dia, sehingga muncullah pikiran-pikiran yang menakutkan tadi. Manusia itu kadang ada sisi perfeksionisnya, manusia itu kadang-kadang ada sisi khawatir yang berlebihannya, manusia itu kadang-kadang dihantui oleh masa lalu dan traumanya. Wajar sekali. Tapi kita perlu juga mencari nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam. Gimana ya biar ini walaupun wajar jangan sampai ngeganggu gitu. Biarkan dia muncul hanya sebagai sesekali aja lah, secara tidak berlebihan. Gak mungkin gak sama sekali sih, ada. Cuman jangan sampai mengganggu dan menyusahkan hidup kita. Gimana caranya? Yang pertama teman-teman, dalam Islam itu ada konsep rohatul bal. Roha itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya fikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan fikiran. Jadi ini lawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan fikirannya gak tenang kan. Fikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang fikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar fikiran ini lebih tenang atau rohatul bal? Kata para ulama, cara untuk rohatul bal itu adalah belajar tawakul, belajar menyerahkan hasil kepada Allah. Tugas kita itu bukan menentukan hasil, tugas kita itu mengikhtiarkan yang terbaik. Jadi teman-teman, kalau kalian memaksakan semua yang kalian lakukan itu hasilnya seperti yang kalian inginkan, kalian akan OVT. gimana cara menenangkan pikiran atau rahatul bal? Kalian tugasnya cuma mengikhtiarkan yang terbaik. Jangan pernah kalian memaksakan hasilnya seperti yang kalian inginkan. Berharap boleh, tapi memaksakan enggak. Terus gimana? Coba belajar tafwid. Serahkan, titipkan hasil dari yang kalian ikhtiarkan itu biar Allah yang menentukan. Allah itu lebih baik dari kita, lebih tahu dari kita, lebih bijak dari kita, lebih kuasa dari kita. Jadi apapun yang Allah tentukan hasilnya, itu udah yang terbaik, teman-teman. Sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu udah yang terbaik. Jadi belajar percaya deh sama Allah. Kan tawakal itu mewakilkan, kan? Gimana kita mewakilkan sesuatu kepada seseorang yang kita nggak percaya? Orang yang paling rohatul bal, yang paling tenang pikirannya itu adalah orang yang paling udah trust sama Allah. Dia percaya Allah itu gak akan menyia-nyiakan amalan dia. Kan Allah berfirman, kan, wa alaysa lil insan illa masa'a. Tidak ada yang manusia dapatkan kecuali yang dia usahakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Aku gak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kita percaya dengan itu. Kita percaya Allah itu akan menghargai setiap usaha dan effort kita. Kita percaya. Tapi kalau kita ada trust issue sama Allah, kayaknya usaha saya sia-sia deh. Kayaknya usaha saya gak akan dihargai deh sama Allah. Kita akan OVT. Jadi orang yang rahatul bal, yang tenang pikirannya, yang trust sama Allah bahwa setelah dia mengikhtiarkan yang terbaik, Allah gak akan menyia-nyiakan ikhtiar dia, perjuangan dia, pengorbanan dia, effort dia, gak akan disia-siakan sama Allah. Dan Allah itu yang maha syakur, sangat bisa menghargai. Allah tuh selalu memberikan ihsan terhadap ihsannya kita. Bahkan sampai ada istilah al-jaza' ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Makin sulit kita berusaha, makin baik balasan di sisi Allah. Jadi titipkan hasil dari apa yang kalian ikhtiarkan kepada Allah, dan menitipkan ini dengan rasa trust. Dalam Islam disebut dengan tawakkul atau tawakkal. Belajar trust sama Allah, biar Allah yang nentuin hasil. Tugas kita cuma mengikhtiarkan. Yang kedua, gimana biar rahatul bal, biar tenang pikiran kita, gak kejebak dalam OVT. Belajar untuk percaya sama takdir. Apa itu takdir? Segala sesuatu itu sudah Allah tentukan, bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi kita gak akan ngalamin sesuatu dalam hidup kita di luar yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi ngapain kita memikirkan sesuatu yang sudah pasti? Tugas kita tuh sebetulnya dalam masalah takdir itu bukan sekedar menghindari atau mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang Allah belum takdirkan. Bukan itu. Tugas kita dalam urusan takdir itu adalah merespon takdir. Jadi takdir itu sudah pasti terjadi, tinggal kita ngeresponnya positif atau negatif. Misalnya takdirnya musibah, kita meresponnya dengan sabar atau dengan putus asa. Takdirnya anugerah, kita meresponnya dengan syukur atau dengan lupa diri. Pilihan kita sebagai manusia itu, teman-teman, bukan menentukan takdir. Tapi pilihan kita sebagai manusia itu adalah merespon takdir. Dari respon itulah nanti kita akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi baik atau buruknya. Sehingga orang yang percaya dengan ketentuan takdir, semua sudah ditentukan, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan itu tidak berubah, insya Allah akan lebih tenang menjalani hidup. Tinggal yang dia coba mulai set up ya, atau yang coba dia siapkan adalah, saya harus belajar merespon takdir dengan respon yang selalu baik. Makanya Nabi bilang, ajaban li amri mu'min. Mu'min itu menakjubkan. Semua urusan dia itu baik. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dikasih musibah, dia bersabar, itu baik. Jadi respon terbaik sebagai mu'min itu adalah syukur, sabar. Syukur, sabar. Dikasih takdir anugerah, syukur. Dikasih takdir musibah, sabar. Dan kedua, respon ini akan membawa kita kepada konsekuensi. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Dua itu, teman-teman. Trust sama Allah lewat tawakal. Serahin aja hasilnya biar Allah yang menentukan. Karena kita nggak kuasa menentukan hasil. Kita cuma kuasa untuk mengikhtiarkannya. Kita tidak bisa mengganti, merubah, menolaknya. Kita cuma menjalaninya. Tapi kita punya pilihan antara syukur atau sabar. Jangan sampai kita justru memilih kufur atau putus asa. Semoga dengan dua cara ini, kita punya yang namanya rahatul bal, ketenangan pikiran, dan dijauhkan dari overthinking. Barakallahu fikum.
0: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Bersama
2: Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, solid.
4: Dilansir dari radarbanten.co.id, tim sepak bola putri Kota Tangerang Selatan kembali mengukir prestasi membanggakan setelah sukses menjadi runner-up kompetisi regional. Para pesepak bola muda tersebut akan berlaga pada putaran nasional di Kudus, Jawa Tengah, sekaligus mewakili Indonesia dalam turnamen sepak bola internasional Meet the World with SKF di Swedia. Keberangkatan kontingen secara resmi dilepas Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, pada Senin 29 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Benyamin menyampaikan apresiasi kepada para atlet, pelatih, orang tua, klub, dan PSSI Kota Tangerang Selatan yang dinilai berhasil membangun pembinaan sepak bola putri hingga mampu menembus kompetisi internasional. Menurut Benyamin, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga di Kota Tangerang Selatan mulai menunjukkan hasil yang membanggakan. Dia berharap para pemain dapat menjaga konsistensi dan terus meningkatkan prestasi di level yang lebih tinggi. Benyamin menjelaskan seluruh biaya keberangkatan tim ke Kudus maupun Swedia didukung oleh sponsor swasta. Sementara itu, pemerintah Kota Tangsel memberikan dukungan moral agar para atlet dapat bertanding secara maksimal. Sementara itu, Ketua PSSI Kota Tangerang Selatan, Erlangga Yuda Nugraha, mengatakan sebanyak 72 pemain dan ofisial diberangkatkan ke Kudus untuk mengikuti putaran nasional. Ia memastikan seluruh kebutuhan atlet selama mengikuti kompetisi, mulai dari asupan gizi, vitamin, hingga pemulihan kondisi fisik, akan ditangani oleh tim ofisial agar para pemain tetap berada dalam kondisi terbaik. Menurut Erlangga, kesempatan tampil di tingkat nasional diraih setelah tim putri Tangerang Selatan menjadi runner-up kompetisi Hydroplus tingkat regional DKI Jakarta-Banten pada musim lalu. Ia menambahkan tim sepak bola putri Tangerang Selatan telah dibina sejak 2021 dan secara konsisten mengikuti berbagai kompetisi hingga akhirnya berhasil menembus turnamen internasional. Turnamen With the World with Escape di Swedia merupakan ajang sepak bola usia muda yang diikuti peserta dari 78 negara. Keikutsertaan tim putri Tangsel menjadikan mereka sebagai wakil Indonesia dalam kompetisi bergengsi tersebut.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli. Apa kabarnya? Senang sekali saya Liro Rohili menyapa dan semuanya di kesempatan hari ini di hari Selasa di tanggal 30 Juni 2024. 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya sampai dengan jam 9.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Satu lagu dari Yurai Yuanita featuring Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia di jam 19:34 untuk malam hari ini. Terima kasih yang masih terus stay tune di 89 dan selamat bergabung untuk sahabat Mutatuli yang baru aja bergabung di 89.1 FM ya. Kita ketemu di Mutatuli malam seperti biasa, akan ada informasi-informasi serta berbagi cerita, berbagi profil, berbagi perjalanan hidup seorang tokoh yang siapa tahu nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari 082242 sekian, Muhammad Nahdi, terima kasih sudah bergabung. Pengen dengar lagunya Shanti yang tak akan ada lelaki seperti dia. Ada di album ketiga yang berjudul Seperti Langit. Oke, siap diputarkan. Sampai detail begitu ya. Judul albumnya sendiri. Oke, tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Kebanyakan orang tua sering menegur kita yang melamun. Tapi ternyata kegiatan melamun tak selalu berarti negatif. Menurut hasil riset terbaru, kegiatan ini rupanya dapat membantu otak menyelesaikan persoalan kompleks dalam hidup seseorang. Memperlihatkan bahwa otak akan bekerja aktif pada saat seseorang melamun, bahkan lebih aktif dibandingkan pada saat kita fokus mengerjakan pekerjaan rutin. Rupanya, pada saat melamun, otak mengalami keadaan kognitif yang sangat penting, di mana pada saat itu pikiran akan beralih memikirkan dan berusaha memecah masalah penting dalam kehidupan.

pagi. 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Lala Huta dengan Apalah Arti Menunggu di jam 19.47 untuk malam hari ini ya. Buat saya sih sebetulnya sesuatu apapun yang kita keluarkan dalam bentuk keikhlasan tetap saja berarti gitu ya. Katanya sih ada yang bilang bahwa menunggu adalah hal yang membosankan, atau apalah arti sebuah menunggu gitu ya. Ya, oke, mungkin ada kekecewaan di situ, tapi kalau misalkan kita menunggu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kebaikan, insya Allah nanti akan ada gantinya, akan ada kebaikan-kebaikan lagi yang bisa kita dapatkan. Itu saya dapatkan insight-nya dari beberapa orang yang pernah mengalaminya langsung, bahwa ketika kita ikhlas menjalani semuanya, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Percaya atau tidak, kayaknya memang harus dirasakan sendiri ya, harus punya pengalaman empirik supaya bisa kita meyakinkan bahwa yeah, that's true gitu, begitu ya. Oke, tetap semangat terus ya di 89, kita masih bakal terus menemani sahabat Mutotel semuanya sampai dengan jam 9 until 9 o'clock in the night ya. Mudah-mudahan sih semangat semuanya, apalagi setelah pulang dari tempat kerja pastinya capek luar biasa.

Kadang semangat itu terasa jauh. Coba ingat lagi apa yang pertama kali membuatmu bergerak. Fokus pada langkah kecil hari ini, bukan puncak yang terasa tinggi, satu demi satu. Rayakan setiap kemajuan, bahkan saat kamu hanya berhasil melewati hari, itu sudah luar biasa. Dengarkan baik-baik, motivasi terbesar ada di dalam dirimu, dia hanya butuh ruang untuk bernapas.

Langkah terasa berat, tapi ingat setiap hari adalah awal yang baru. Temukan satu hal kecil yang kamu syukuri dan biarkan itu menuntunmu. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Karena semangat sejati datang dari dalam hati. Pelan-pelan saja, nikmati perjalanan.

Tahukah kamu? Tahukah kamu? Tahukah kamu kalau kereta api di Indonesia punya fakta-fakta sejarah yang menarik untuk diketahui? Ternyata ada hal wajib loh yang harus dilakukan masinis sebelum bekerja. Walaupun masinis ini sat-set dalam bekerja, tapi masinis dan timnya gak langsung berangkat loh ketika bertugas. Masinis serta timnya paling tidak harus bersiap diri selama 1 jam sebelumnya untuk melakukan pengecekan kesehatan dan juga uji kendaraan. Oh iya, masinis juga cuma boleh bertugas 4-5 jam sehari. Tentu saja, selama perjalanan panjang itu, masinis tidak beristirahat ataupun ke kamar kecil sekalipun.

FM cerdas, informatif, dan solutif 17. Ivan 17 maksudnya ya. Jangan paksa rindu atau beda di jam 20 lewat 10 menit untuk malam hari ini. Sahabat Mutatuli, konon katanya kunci sebuah kesuksesan adalah yang pertama adalah keterampilan. Tidak ada keterampilan yang muncul secara instan tanpa melewati berbagai hal. Dengan melewati berbagai kejadian, kita akan semakin terasa dan mudah beradaptasi dalam kondisi apapun. Keterampilan seperti komunikasi, manajemen, evaluasi, tampil di depan orang dan bernegosiasi didapat dengan kemampuan yang terus diasah. Apalagi persaingan semakin ketat, sehingga keterampilan perlu diperbaharui dan dikembangkan agar mampu bersaing. Semakin orang memiliki keterampilan yang banyak, maka peluang untuk meraih sukses juga semakin terbuka. Dan jangan lupa, biasanya keterampilan itu berbanding lurus dengan tekad sebagai kunci kesuksesan selanjutnya. Dibutuhkan kemauan keras dan niat yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Adanya kemauan yang kuat untuk bekerja tanpa henti sekalipun mengalami kegagalan, hambatan, kesulitan di sepanjang jalan. Kunci kesuksesan dijalani dengan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu dibutuhkan tekad kuat agar tidak mudah menyerah. Bahkan ketika kunci kesuksesan membawa pada sukses sesungguhnya, tekad tetap harus berkobar. Tapi jangan lupa harus disiplin juga ya. Karena dengan disiplin ini akan membentuk karakter pribadi kita untuk bekerja secara sistem dan mematuhi segala peraturan yang berlaku. Kalau terbiasa disiplin, otomatis manajemen waktu juga sangat dijaga baik gitu ya. Dan perlu diingat, waktu adalah hal yang paling berharga, maka kita kita harus terbiasa disiplin. Mungkin saja waktu bisa dibeli, tapi mungkin saja kita bisa membeli banyak hal gitu ya, tapi tidak bisa membeli dengan waktu gitu ya. Jadi kesuksesan yang kita raih sangat ditentukan dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Oke? Semangat dong. Oke, tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif,

Coklat sudah lama diketahui punya banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan antioksidan tinggi. Kandungan ini bisa melindungi kulit dari kerusakan. Tak hanya itu, coklat juga mengandung teobromin yang bisa meredakan batuk, terutama batuk dalam waktu lama dan terus-menerus. Coklat mengandung teobromin, bahan alami yang bisa meredam batuk. Berdasarkan sejumlah penelitian, teobromin tak hanya mampu menurunkan produksi hormon stres, tapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan tekanan darah.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah pukul 20.28 menit untuk malam hari ini. Sahabat Tuli, ada sebuah ungkapan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nah, quote tersebut harus diyakini betul bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan jadikan sebagai bentuk motivasi diri sendiri yang harus selalu kita hayati. Meskipun kita tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasi kita, proses yang kita jalani sudah memberikan banyak wawasan baru dan pengalaman berharga untuk masa depan. Contohnya, ya tidak masalah kalau kita kerja keras kita tidak diapresiasi atasan, bahkan mungkin saja ditikung oleh rekan kerja. Karena proses kerja keras tersebut membentuk kita menjadi pribadi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sakit punggung bisa disebabkan banyak faktor seperti salah tidur, sering angkat beban berat, atau kelamaan duduk. Tapi untuk wanita, mungkin penyebabnya adalah bra. Pakar kesehatan mengatakan 70% wanita menggunakan bra dengan ukuran salah yang bisa memicu sakit punggung. Banyak wanita yang menyepelekan masalah bra dan tidak pernah menyesuaikan dengan ukuran payudara sebenarnya. Bra yang baik adalah bra yang bisa menahan payudara agar tidak turun dan terbuat dari bahan yang punya sirkulasi udara baik. Karena bra yang sehat akan mengurangi sakit punggung, melancarkan aliran pernafasan, mengurangi rasa lelah, dan meningkatkan kualitas hidup.

0: Multatuli lagu hits hari ini. Fabio Acer kembali lewat single menyentuh terbarunya, Nikmati Sakitnya. Penyanyi pop pria yang dikenal dengan kekuatan vokal emosional dan lirik yang galau ini resmi merilis single terbaru pertamanya di tahun 2026 ini. Nikmati Sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya, walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan tidak seimbang. Ia sadar bahwa dirinya sering diabaikan, hanya dicari saat dibutuhkan, bahkan tidak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Namun ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar untuk dilepaskan. Dalam proses kreatifnya, Fabio turut melibatkan sejumlah nama penting seperti S.E.E.K. sebagai musik arranger yang sudah pernah menangani beberapa karya Fabio sebelumnya. Trakas dan juga Yati Arya juga ikut kembali membantu mengkompos lagu ini, serta Plato Gitting sebagai vokal director. Lagu ini juga dipoles oleh Yavi Arya sebagai vokal editor dan Tito P. Sunardi, mixing dan juga mastering. Lagu ini juga hadir dengan music video di mana Fabio berperan sebagai model utamanya. Videonya sendiri mencoba menggambarkan perasaan seseorang yang mencoba menerima kenyataan saat terus-menerus disakiti oleh pasangannya, tapi dia memilih untuk terus bertahan. Nikmati Sakitnya menjadi langkah berikutnya sekaligus pembuktian eksistensi Fabio Acer dalam industri musik Indonesia. Setelah sempat merilis album debutnya Everlast tahun lalu, serta sederet hit seperti Bertahan Luka, Rumah Singgah, Tanpa Rasa Bersalah, dan Berharap Kau Kembali, yang sempat memuncaki berbagai tangga lagu nasional dan internasional. Sahabat Multatuli, please welcome Fabio Acer, Nikmati Sakitnya.
1: Mungkin benar kata mereka,

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mita Tuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mita Tuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mita Tuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mita Tuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mita Tuli FM, jagonya memainkan musik api.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pedesaan. Hingga saat ini, sekitar 80.000 KDMP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, serta layanan keuangan.

Ha ha ha!

diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mensyukurinya dan kita bisa pergunakan waktu sebaik-baiknya. Dan begitu juga yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana semerak di malam hari ini, kita nikmati kembali di Dawai Multatuli di malam hari ini. Ada Imam Wes Arifin menari di atas luka.

Ya, masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya, ada Menari di Atas Luka. Dan lagu yang dipopulerkan oleh Imam S. Arifin ini bermakna tentang kekecewaan yang sangat mendalam dan harga diri seorang yang dikhianati ya. Jadi lagu ini bercerita tentang penolakan terhadap mantan kekasih yang kembali meminta cinta setelah sebelumnya mencampakkan dan menghina. Nah, jadi dengan penghinaan tersebut ya tentunya ini adalah penyampaian pesan emosional yang kuat, menggambarkan ya tentunya rasa sakit karena direndahkan oleh pasangan di saat cinta tersebut sangat dibutuhkan. Nah, itu menunjukkan betapa pedih luka batin akibat penolakan di masa lalu. Ya, itulah lagu dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Oke, selamat malam untuk Anda yang mungkin di malam hari ini juga. Biasanya malam hari yang sangat bergantung pada gaya hidup Anda, namun umumnya berpusat pada perawatan diri dan persiapan untuk esok hari. Nah, ini ada beberapa tentunya malam yang menjadi waktu optimal untuk istirahat, di mana tubuh perlu memperbaiki sel-selnya dan sangat disarankan mematikan gawai minimal 1 jam sebelum tidur agar kualitas istirahat Anda lebih maksimal.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Tiada gunawan eh. Karmamu. Lagu ini ditulis oleh Arya Bima dan dinyanyikan oleh Gunawan ya. Yang bercerita di beberapa konten mungkin penulis cari tahu dan dapatkan kisahnya. Tentunya lagu ini ada slow rocknya tapi tidak menghilangkan dangdut dan semua jadi satu. Lagu ini dikasih ketika udah jadi ya, ya oleh Gunawan. Dan Gunawan pun menceritakan bagaimana proses pembuatan single Karmamu pada waktu itu. Yang mengatakan lagu ini sesuai dengan apa yang pernah terjadi kepadanya ya. Jadi Gunawan mengakui bahwa makna lagu ini cukup dalam baginya. Hal itu dikarenakan ia harus kembali mengingat momen pahit percintaan masa lalu. Ya, masih bareng Riko Sobat Multatuli di malam hari ini. Tak terasa sudah 38 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yuk kita goyang lagi.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
6: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Oke, baik, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap setia. Dan tentu di malam hari ini yang sudah masuk ada ya, Dawai Malam bersama Radio Multatuli FM. Ini hadir bersama Nurul Fatima di Kadu Agung. Bang Riko nih, gimana, punya kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Kang, lagunya dong, lagunya Andai Bandal Guling Bisa Bicara. Dan tentunya lagu ini lagu yang aslinya aja ya. Kemudian oke, Bang, arti dari lagu ini apa, jelaskan buat Abang Riko. Hatur nuhun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam untuk Pak Jainul juga yang di malam hari ini sedang beristirahat, katanya begitu ya.

Ada bantal guling bisa bicara ya. Perumpamaan ini ya, lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Lady Rose ya, yang menceritakan tentang kesedihan yang sangat mendalam akibat cinta yang dikhianati. Dan lagu ini juga menggambarkan kepedihan yang tentunya seseorang menangis sendiri ketika di malam hari. Ya, jadi menanggung luka batin karena kekasih yang dicintainya telah menodai kesucian cinta mereka. Nah, itu isi dari lagu Bantal Guling Bicara untuk siapa tadi, ada Mama Nurul Fatimah di Kadu Agung ya. Oke, baik. Oke, untuk menambah suasana semangat di malam hari ini kita kembali.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: station you FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Multatul FM di rumah aja.
1: This is your radio.
2: Kita goyang, jangan

di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif. Oke, tak terasa sudah 8 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah ya, selamat malam. Semoga kabar baik itu yang selalu kita harapkan ya. Dan semoga dengan serangan teman-teman yang sedirikan dari koleksi 89 Multatuli FM di malam hari ini bisa merekam suasana di ruang dengar Anda dan juga bisa merekam dandika musik dangdut di Banten. Oke, baik sahabat Multatuli, ada teman kembali dari miliknya siapa ini? Ada Bang Fendik ya, dengan Cinta dan Air Mata. Selamat malam untuk Anda semua yang saat ini sedang menikmati Dawai Multatuli. Jangan lupa buat rekan-rekan yang berada di kawasan Kota Rangkas Bitung.

Ya, baik, masih di teman Eriko di malam hari ini di Dawai Muldatul ya, ada Cinta dan Air Mata. Kalau kita simak lagu tadi ya, yang bertema cinta dan air mata, seperti lagu dangdut populer yang dibawakan oleh Fendik dari Adela, ini menggambarkan kepedihan akibat cinta yang kandas ya, karena restu orang tua. Dan lagu ini menyoroti pengorbanan, kemudian rasa patah hati dan keikhlasan dalam melepaskan seseorang yang sangat dicintainya. Dan kalau kita bicara tentang cinta, ini merepresentasikan kenangan manis ya, kemudian janji kesetiaan serta harapan masa depan yang dibangun bersama pasangan. Tapi dengan air mata sebagai luka, ada simbol dari rasa sakit, pengorbanan emosional dan kepasrahan karena hubungan tersebut harus berakhir dan digantikan oleh orang lain. Nah, jadi lagu ini mengajarkan arti ketegaran, di mana seseorang akhirnya merelakan kekasihnya menikah dengan pilihan orang lain dan mendoakan kebahagiaannya. Itulah makna yang mendalam dari cinta dan air mata.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mul.

Oke, baik, masih di 89 Multatuli FM. Ya, ada satu hati dari Tasya Rosmala yang dibawakan berduet, menceritakan tentang cinta sejati yang harus terhalang oleh restu orang tua dan takdir perpisahan. Ya, tentunya meski mereka harus berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, bahkan sang kekasih juga telah menikah dengan orang lain, tapi kedua insan tersebut tetap saling mencintai dan menjaga komitmen setia di dalam hati. Nah, jadi cinta yang kandas karena paksaan, lagu ini dibuka dengan dilema di mana sang perempuan mempertanyakan cinta sang pria yang kini telah menjadi milik orang lain. Namun, sang pria menegaskan bahwa pernikahan tersebut terjadi bukan karena kemauannya, melainkan karena terpaksa menurut kehendak orang tua. Nah, inilah ya, lagu ini menyoroti bahwa rasa cinta di antara mereka berdua adalah sesuatu yang suci dan abadi, serta akan terus hidup di dalam jiwa hingga akhir hayatnya.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Siaran 91 FM ada patah kemudi, identik dengan perahu layar ya, yang berkaitan dengan metafora yang sangat mendalam tentang patah hati. Dan lagu ini juga menggambarkan seseorang yang putus asa karena cintanya dikhianati. Dan patah kemudi ini menyimbolkan bahwa kehidupan seseorang yang kehilangan arah, kemudian pegangan dan tujuan hidup akibat rusaknya bahtera cinta yang telah dibangun. Ya tentu layaknya sebuah kapal yang kehilangan kemudi di tengah badai, sang penyanyi merasa hancur, tidak berdaya, dan bingung harus melangkah kemana setelah kehilangan belahan jiwanya. Dan lagu ini menceritakan rasa sakit akibat kepercayaan yang disia-siakan. Pengkhianatan dari orang yang sangat dicintai membuat dunia terasa runtuh. Nah inilah lagu ciri khas karya Hamdan At-Tamimi yang memotret bahwa realita bahwa cinta bisa membawa penderitaan yang teramat berat bagi siapa saja yang mengalaminya.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love, Lebak.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good. The hits just keep on coming.

Ya, masih di 89 Baltatuli FM ada Rai Bunga Desa dari miliknya Bung Haji Roma Irama yang merupakan lagu tema dalam film Bunga Desa. Ya, jadi lagu ini menceritakan tentang kehilangan sosok yang sangat dicintai dan dikagumi, itu Bunga Desa. Dan Bunga Desa sendiri adalah istilah kiasan yang bermakna perempuan yang paling cantik dan menawan di salah satu desa. Jadi Bunga Desa yang kubujah raib entah kemana. Ini menggambarkan kebingungan dan kesedihan yang mendalam karena sosok pujaan hati tiba-tiba menghilang. Ya, kepergian sang primadona membuat lingkungan sekitarnya diibaratkan sebagai taman. Terasa hambar dan tidak indah lagi ketika dia sudah tidak ada. Dan menyiratkan bahwa perempuan tersebut mungkin pergi atau hilang akibat cobaan hidup, musibah atau paksaan. Ya, Rai Bunga Desa mengantarin kita di 10 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Sobat Multatuli, terutama untuk Anda yang di malam hari ini. Bagi Anda yang mungkin esok hari juga akan dituntut kembali untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi persiapkan segala sesuatunya untuk keperluan esok harinya juga. Baik itu Anda yang akan bawa atau juga sampai jangan kelupaan begitu ya. Dan bagi Anda juga yang kebagian tugas menjaga keamanan lingkungan, baik itu dari petugas security, petugas keamanan dari Polsek atau juga dari Polres ya, kemudian dari Kodim juga.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini di

0: dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mata Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Sini. Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli FM masih ada Kak Cinta dari miliknya Latif Khan yang bercerita tentang seseorang yang masih sangat mencintai pasangannya namun berada dalam kegelisahan. Ia bertanya apakah pasangannya masih memiliki rasa sayang atau cinta untuknya. Nah, jadi ini adalah kebimbangan akibat perubahan sikap dari sang kekasih ya. Jadi sang penyanyi meminta pasangan untuk berbicara jujur, bahkan rela memaafkan jika kekasihnya terpaksa berbohong. Oke, itulah isi pesan dari Masih Adakah Cinta. Selamat malam untuk Anda semua yang saat ini masih tetap setia di 89 Multatuli FM. Semoga kabar baik semuanya ya. Oke, ada Sebening Embun dari miliknya Rita Sugiyarto.

Ada Liwal di mantarin kita di 59 menit lewat dari Polda. Terima kasih untuk kebersamaannya Sobat Muda Tuli. Akhirnya saya harus undur diri dari ruang teranda, lain waktu juga kesempatan, dan di acara yang berbeda semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda semua. Semoga esok hari juga Anda bisa segar kembali, sehat kembali ya, untuk menjalankan aktivitasnya. Dan saya yang mengucapkan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.